0: pisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.
2: Mas Rojak, gimana? Pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
3: Soal pilihan gak perlu sesumbar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka, dipilih, udah.
2: Waduh, beda deh kalau suhu mah.
3: Itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak menjadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
2: Luar biasa Mas Rojak ini. Oh ya Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih Jojo gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
3: Oh ini, nah ini namanya madu hijau sedasif Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita, biar gak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh, dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
2: Oh, soal kesehatan juga lebih utama ya Mas?
3: Iya dong, dengan menjaga kesehatan kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

0: cuaca, histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Bahagia Farma, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Sukaratu, Tasikmalaya. Agen Apotek 9, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Tasikmalaya. Agen Apotek Haur Koneng, alamat Jalan Jamanis, Kilometer 17, Jamanis, Tasikmalaya.
1: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis, inilah 101,7 Star Radio Ciamis.

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101,7 Setara Radio Ciamis, Setara Sukacita, Suara Setara Ciamis Tasikmalaya. Ya, disiarkan sekarang secara langsung dari seputaran Jalan Purbasari Dusun Desa Kidul, Gunung Cepo RT 01 RW 01. Ya, selamat pagi sahabat Setara semuanya. Ya. Tahun baru, semangat baru. Nih, apa nih sahabat Setara semuanya, resolusi ataupun harapan doa sahabat Setara di tahun yang baru ini? Yo, berbagi doa harapan ya sahabat Setara. Ya, di pagi kali ini ada Kaizen ya sahabat Setara semuanya yang akan nemenin sahabat Setara semua sampai pukul 10.30 saja di acaranya Pesona Dangdut bersama Jada Sigma Duh Jauh yang paling sih. Yang mau bergabung seperti biasa ya sahabat Setara semuanya, boleh di Facebooknya Setara atau di telepon interaktifnya di 0812-4560-3335, juga di WhatsAppnya di 0812-4560-3335. Ya, tahun baru, semangat baru, resolusi baru, doa-doa tercapai semuanya. Yuk, kita berbagi doa harapan kita di tahun yang baru ini sahabat Setara sampai pukul 10.30 di acaranya Pesona Dangdut bersama Jada Sip Madu Hijau yang paling siap.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana, Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas,

0: teu pahit, cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1 RW 1 Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi

cuaca, histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Rizky Putra, alamat Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Raja Pola, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Taman Sari, RT 1, RW 1, Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Ceria Sehat, alamat Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Tasikmalaya.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812

0: membuat wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
1: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziada Sif apa aja?

0: berkat Jeda Sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi Jeda Sip karena

0: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335.
3: Apotek Saudara 2, alamat Jalan Kapten Murut Idrus nomor 33, Lingkar Cibitung Girang, Kabupaten Ciamis. Apotek Parisia Medica, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Bundaran Stadio Galu. Apotek Kurnia Farma, alamat Jalan Raya Cikoneng nomor 25, Ciamis.

0: 101,7 Star Radio Ciamis Tasikmalaya. Masih bersama Kang Izin di Pesona Dangdut bersama Jada Sip Madu Hijau yang paling sip. Ya, ada yang mau gabung silahkan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesona Dangdut.
1: Pesona Dangdut bersama Jada Sip Madu Hijau yang paling sip.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah hirobil alamin. Gimana amin. Sebaliknya King Olah betul ya?
1: Alhamdulillah masih kena ingat ini.
0: Ingat atuh da kemari kan tos ka dieu gabung kan.
1: Oh, nanti bareto kena kena tos emot muring mah. Alhamdulillah. Cerah. Cerah ceria.
0: Cerah alhamdulillah tahun baru pan.
1: Iya tahun baru.
0: Ka mana bade ngiringan pawai teu ye? King Olah.
1: Pawai. Di rumah aja.
0: Di rumah aja. Itu. Tahu apa?
1: Sama radio.
0: Doanya apa nih di tahun baru?

0: amin.
1: Ya, begitu.
0: Amin ya. Sok lagunya hoyong naon atuh?
1: Lagunya pengen apa ya? Gala-gala aja.
0: Gala-gala, oke. Okay. Versi koplo DJ.
1: Koplo aja.
0: Koplo, oke, okay, siap. Salamnya buat siapa nih?
1: Salamnya buat Ricky duluan. Enak Ricky.
0: Siapa?
1: Ricky.
0: Orang mana eta?
1: Duka orang mana? Duka nusiaran. Buat Kaiki eta nya.
0: Heeh lah.
1: Aijen atunya.
0: Sok kitu nya.
1: Buat Teh Dewi Bandar Gendang ye. Aja. DJ. Buat Tema Wakawalu ya.
0: Iya.
1: Buat Mama Ai. Mama Sherin.
0: Mohon.
1: Mama Ai Pasta. Seindah Api Aal.
0: Mohon.
1: Buat Kang Randy. Buat itu Johaligan Jan Taylor.
0: Mohon.
1: Buat Pak Jindan. Terus Api Ahuy.
0: Mohon.
1: Buat Nyang Mayana, Mas Davi, Mas Yeti, Manja, Kang Janti Lambu, Teang Suka Raja.
0: Mohon.
1: Buat Temunang BBC, Angelica, Kang Tony, Kang Denny, Teyun Gurina, Bayu Dokin.
0: Mohon.
1: Ma Ojan, Ma Jopa. Buat Mama Elsa. Terus Mama Rizky, Mama Cahaya, Mama Rido. Terus buat Kang Cipe, Kang Cepi, Kang Abdul, Teh Bungsu. Buat Teh Nuri. Terus buat Ceromlah. Buat siapa lagi? Bunda Panyalu, Mama Rizky Pasaleh, Kang Ajit. Siapa lagi ya?
0: Dikumpulkan lo ya tuh nya.
1: Kumpulnya.
0: Mohon.
1: Pari Rimbona itu luka di mana?
0: Mohon atau mana?
1: Ya, apun dan dekat ke kasebatnya.
0: Mangga.
1: Teh Puja tuh nya. Spesial buat.
0: Buat siapa? Kesara. Mohon siap.
1: Yo, makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. King Olah di Raja Polahnya gitu. Selamat pagi saja. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesona dangdut.
2: Pesona dangdut. Suka-suka.
0: Bersama.
2: Si madu hijau yang paling sih.
0: Yang paling sih. Good morning Pangandaran.
2: Good morning juga.
3: Pesona dangdut bersama Jasa Sip Mandu Hijau yang paling sih.
0: Yang paling sih.
3: Good morning, Akija itu toya nyelindur toyanya.
0: Nyelindur itu malah.
3: Toyeng.
0: Good morning Cilacap.
3: Bukan toyeng nyelindur KIJ. KAKIJ. Ya ya.
0: Mohonnya itu mas. Kok tajan ngopi pangintennya.
2: Masih sini. Eta.
3: Good morning. Apa kabar?
0: Alhamdulillah. Gimana sebaliknya?
3: Alhamdulillah lagi kurang enak badan tapi ya semangat. Mudah-mudahan tahun baru Islam tanggal 1 ini ya ya.
0: Mohon gimana doanya tuh?
3: Khususnya mudah-mudahan warga Radio Setara mudah-mudahannya terutama sehat.
0: Amin, amin, amin.
3: Tetap tercapai.
0: Amin.
3: Anak juga mudah-mudahan karirnya tambah sukses ya ya.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
3: Amin ya Rabbal Alamin. Ya, doa yang terbaik.
0: Amin, paling serius ya.
3: Apalagi atau yang ya katanya cita-cita kepengin kawin lagi mudah-mudahan tercapai ya. Atau yang ya.
0: Amin ya, adoyeng ya. Bunda Hartini gimana doanya Bunda?
4: Doanya semoga ADC ya sehat selalu.
0: Amin,
4: terus,
0: amin.
4: Apa sih kedepannya yang lebih bagus? Iya, terus
3: amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
0: Amin.
4: Ya pokoknya selalu apa sih ya terbaik terbaik dari
3: nama
4: yang
3: Karina belakang sukses, iya. Gitu aja. Iya.
0: Amin, amin ya, doa buat kita semua, iya. Ini ya, amin.
4: Iya.
0: Nah, lagunya mau apa nih lagunya?
4: Lagunya apa sih ya, Pak?
3: Pengennya lagunya Sekuntung Mawar Merah.
0: Waduh. Waduh.
3: Pergi kepadaku.
0: Mau DJ atau koplo?
4: Koplo, koplo, Pak.
3: Pengennya yang itu yang 3J.
0: Yang DJ, oke. Okay.
3: Ada ya?
0: Ada.
3: Boleh ya. Pun?
4: Iya, boleh.
3: Oh iya, mm-hmm. Ya salam-salam aja ya.
0: Mangga, buat siapa
3: buat,
0: ini?
3: Buat Kang mudah-mudahan pas sehat selalu bareng keluarga ya.
0: Amin,
3: ya.
0: Amin, amin.
3: Buat Kang Cepi, Bunda Erlita, terus Kang Atul, matanya Kang Adam, Kang Doyeng, mudah-mudahan sehat selalu ya Kang Doyeng ya.
4: Kelawen, salam kenal.
3: Kalau sama Kang Tun itu Kang Doyeng, Kang Tony juga ya.
0: Amin.
4: Terus, orang nama, Kang nama Adam. Romla. Itu kan dekat rumahnya. Itu
3: sampai ke Gibran Kang Arya, mudah-mudahan sehat ya Kang Arya sama Dedek Bawelnya.
0: Amin, amin.
3: Terus Kang Imam Taraju. Terusan apa lagi ya?
4: Arendi.
3: Oh, Kang Wilson.
0: Mohon.
4: Terus buat Amankan. Terus Teh Mawar. Ya, terus ada Bunda Mawar ya.
0: Mohon.
4: Terus buat Mama Eli, selamat pagi Ma. Semoga sehat selalu Mama. Iya, terus ada Ibi, ada Teh Puja. Terus buat Teh Amel. Iya, terus yeah, ada Mama Terin, Teh Puja. Lah buat semuanya aja ya, ayah.
0: Semuanya Mama aja.
3: Iya. Buat semuanya aja spesial buat
0: siapa?
3: Mudah-mudahan sehat selalu ya, ya.
0: Amin, amin, doa yang sama. Yang sama-sama, doa yang sama buat.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Jun dan Bunda Harutini dari Pangandaran dan juga Cilacap, ya betul. Oke, good morning buat Teh Hani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Akai Zen. Semangat, semangat yuk tahun baru, semangat baru semuanya ya. Ada Kang Jo Holigan Taman Sari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akai Zen, pesona dangdut bersama Jadasip Baru Hijau yang paling sip.

0: Salamnya buat Teh Indas, Ma Ai, Paska, Ma Ojan, Ma Eis, Ibi, Teh Puja, Ma Serin, Wi Ajahra, Teh Yuyun Gurina, ya ada Kang Adul, Kang Ao, A Anton Prowen, Kang Obes, Gael, A Adin, Adoyeng, Kang Adeng, Bah Adam, Bayu Dokcin, Teh Ica, Teh Nuri, Teh Mawar, pokoknya buat sahabat setara semuanya deh, hatur nuhun akai izin sama-sama ya. Ada Adian Imba Nagara, Jada Sip Madu Hijau yang paling sip. Lagunya Sebujur Bangkai Persirok ya. Buat sahabat setara dimanapun berada, met lagi ya turunan kaizen sama-sama Adian. Kemudian ada selamat paginya juga. Ada Tenui Ajahara, selamat pagi dari seputaran Intihyang. Ya, ada Kang Jo juga, ada Mamah Piandi, Wiljeng Enjing, Mamah Piandi, so, ya. Ada Dede MDV, ya. Selamat pagi saja. Mama Piandi ya hadir, selamat pagi ya Kaizen dari seputaran Salawusana ya, selamat pagi semuanya yang mau gabung boleh ya, ditunggu sampai pukul 10.30 di telepon ataupun WhatsAppnya di 0812-456-0335, juga di Facebooknya Stara Ciamis, sahabat Stara semuanya, yuk ditunggu.
1: Siap apa ini? Siap goyang apa? Siap nyawer ini? Siap semuanya, ready semuanya.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Nadia Febriani di Perum Kota Baru RT 3 RW 12 Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya.
1: Nadia, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu seperti ada yang mengganjal, tapi pas dicek gak ada. Rasanya tuh perih, gatal, pengen diucek-ucek. Saking gatalnya, keluhan sakit mata yang dialami saya itu sangat mengganggu aktivitas saya. Saya juga suka merasa perih jika melihat cahaya terlalu terang.
1: Nadia, bisa diceritakan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Perubahan setelah mengonsumsi Visocha, mata saya jadi lebih baik dari sebelumnya. Tidak perih lagi. Bermain ponsel pun jadi lebih nyaman lagi karena tidak merasa perih lagi.
1: Bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Nadia.
2: Pesan-pesannya buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Khasiatnya luar biasa. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335. Atau di agen apotek Alia, alamat Jalan K.I. Haji Ahmad Dahlan, nomor 52 Ciamis. Agen apotek Gayam Farma, alamat Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 42 Ciamis. Agen apotek Imban Nagara, alamat Jalan Imban Nagara, Ruko Rukun Batik, nomor 2 Ciamis.
4: Maman Sandi, Remix.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan saya Najwa Putri dari Perum Kuanta 4, Tasik Kota Tasikmalaya, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Tamansari, RT 2 RW 3.
1: Oke, Najwa selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya suka merasa kesulitan membaca dari jarak dekat. Rasanya tulisan tersebut buram, gak jelas, karena emang sebelumnya aku suka terbiasa melihat ponsel dengan penerangan cahaya 100%, sehingga menyebabkan mata saya jadi merah. Pokoknya suka merasa pusing kalau membaca tulisan dari jarak dekat.
1: Boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi Visocha, ada perubahannya, tapi ketika yang Socha Clear-nya diteteskan itu perih banget, sampai tidak terasa bercucuran air mata. Cuman penglihatan terasa lebih jernih. Saya terus usahakan yang Socha Clear-nya diteteskan secara rutin, dan alhamdulillah saya bisa membaca tulisan dari jarak dekat, tidak merasa pusing lagi.
1: Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Najwa.
2: Buat para pendengar, dimanapun kalian berada, ikhtiar saja pakai Visocha, karena ampuh khasiatnya. Jangan ragu-ragu konsumsi Visocha, karena

0: Soca bisa bikin mata jadi sebening, Kaca. Terima kasih, Pi Soca.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335 atau di agen apotek 99, alamat Jalan Margaluyu, Cikoneng, Ciamis. Agen apotek Kalika, alamat Jalan Legend Ibrahim Aji nomor 139, Indihiyang, Tasikmalaya. Agen Apotek Al Fajjah 1, alamat Jalan Khoir Apandi nomor 101, Kota Baru, Kecamatan Cibeureum, Tasikmalaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk

0: RT03 RW05 Kelurahan Mahapamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Asemi selaku konsumen pengguna produk Pisocia, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan mata saya itu yang pertama kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, sehingga memperlambat pekerjaan. Padahal saya sedang mengejar target, penglihatan terasa buram. Terus yang

0: Keempat, pandangannya selalu berbayang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Pisocia apa aja?
0: Awalnya itu saya nyobain dari teman, dia kebetulan beli Pisocia ke agen apotek. Pas saya nyobain agak enakan penglihatan mata saya, terus saya pun beli sampai habis 2 botol. Alhamdulillah ada perubahan yang tadinya saya kesulitan melihat.

0: agar bermain ponsel jadi terlihat jelas lagi. Pokoknya setelah saya pakai Pisoca, alhamdulillah penglihatan pun normal jelas lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Pisoca penglihatan Asemi jadi jelas lagi. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?

0: pun sudah mencobanya. Kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul yang socaklirnya ditetesin. Pokoknya penglihatan pun jadi jelas, karena kalian harus tahu bahwa Pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Pisoca.
1: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Soca, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335 atau di agen apotek Prima Sehat, alamat Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 13 RT 4 RW 7 Kersamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen apotek Nakula Farma, alamat Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 39 Cihideung, Tasikmalaya. Agen apotek Benz, alamat Jalan Raya Ciamis Banjar kilometer 3 Desa Dewasari.

0: Suara Radio, Radio Sukacita Ciamis Tasikmalaya. Ya, masih bersama Kak Ijen, sahabat setara semuanya di programnya Pesona Dangdut bersama Jadasip Baru Hijau yang paling sip. Yang mau gabung boleh ya di WhatsApp atau teleponnya di 0812-456-03335. Juga di Facebooknya Setara Ciamis. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesona Dangdut
1: bersama Jadasip Hari jauh yang paling

0: Alhamdulillah. Gimana sebaliknya?
1: Alhamdulillah pagi ini dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga.
0: Alhamdulillah.
1: Gimana cuaca Parihan Gunung Cupu?
0: Alhamdulillah terus cerah. Mohon.
1: Kami atuh.
0: Atuh dah sadaerah.
1: Ke langit sama cerah.
0: Mohon. Tahun baruna kemana yuk?
1: Di bumi we ayah.
0: Daya.
1: Parawai atas namanya ngalalangkung no Parawai di Payung.
0: Oh, tengiring Mama Wisma tengiring.
1: Itu.
0: Buat terang.
1: Ini akan sibukan di bumi.
0: Oh,
1: itu. Mohon. Mudah-mudahan ada tahun baru hijriah nanya orang saya dan pesan panjang umur.
0: Amin, amin.
1: Sehat selalu, dimudahkan rezekinya.
0: Amin.
1: Selalu dalam lindungan Subhanahu wa taala.
0: Amin ya Allah.
1: Kita tingkatkan ibadah kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Ya, mudah-mudahan ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala nya.
0: Mohon amin, amin ya Allah rabbal alamin.
1: Ya. Selalu diberi kesehatan.
0: Amin.
1: Biasa kena request lagu.
0: Mangga, hoyong lagu naon?
1: Hoyong di Iwe, tante Abka Mansur S.
0: Mansur S.
1: Mohon, hayang menyesal, hayang menyesal.
0: Menyesal,
1: menyesal.
0: Tapi wios teti Mansurna makan wios. Koplo DJ gitu.
1: Mohon mangga telangkung.
0: Mohon siap.
1: Kepada manora wasen we.
0: Iya. Mohon. Salamnya buat siapa aja nih?
1: Salamnya utamina kang wa akijennya
0: masih
1: tugas. Mudah-mudahan pada saat apa posna.
0: Amin. Amin.
1: Kita ada sepi nu NRT-nya ngariring pawai betulnya ah.
0: Mohon panginten.
1: Ngariring pawai sih karena daerah tadi seueur.
0: Mohon ya mumpang mumpung
1: sakali. Ada lowong-lowong gitu nu NR. Kang Okang Doyeng dari tas lebatnya.
0: Mohon.
1: Rejeng Enggi, Kang Doyeng, Sapa Pawasna. Bunda Hartini, Bang Jun. Sehat selalunya Bunda.
0: Mohon.
1: Namanya duaannya, A.
0: Duaan, nama sa.
1: Nama segmen keduanya, A.
0: Mohon.
1: Kang Okang Bunda Panya, lu oge sang pagi odona. Rejeng Enggi. Selamat tahun baru hijriahnya. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan.
0: Amin.
1: Kalau dia minum Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin, amin.
1: Mau kami mihindah oge haturan jeung siang enjing majang kasiangnya.
0: Mohon
1: atas. Sapa kosna teh? Mau kami mami pas ka oge keluarga mudah-mudahan pada sare rehat.
0: Amin.
1: Kanggo ka Mama Serin, palingan teh ka Thomas. Mama Haji Entin, Umi Bogam. Kanggo ka Mama Rizki, kalau Mama Aryo, kalau Mama Hidam yang selalu ngebul.
0: Ngebul.
1: Kanggo ka Teh Yun Gorinak. Selamat pagi Teh Yun.
0: Iya.
1: Semoga laris manis tajung kipul jualannya.
0: Amin, amin.
1: Iya. Kanggo ka Teh Elsa ogenya.
0: Mohon.
1: Kang Adul di palihan Cibereum. Kanggo Teh Bungsu di palihan Garutnya Teh Nori, Mama Lisna.
0: Mohon.
1: Teh Amil. Kanggo Kang Adam. Haturan mijeng enjing. Udapi. Kanggo Adede Imron. Aju Holigan. Kang Era Pop. Kanggo Adoling Aboh. Kang Obes Gayal ogenya.
0: Mohon.
1: Kanggo Kang Asep Cupe. Pak Haji Endang. Haturan mijeng enjing Pak Haji. Sesapa pos nanya.
0: Amin, amin, amin.
1: Kanggo Kete Uni-Uni, Mama Reji Pasti Soleh di Palihan Gedung Cupu.
0: Mohon.
1: Kanggo ke Kang Aki Rawit. Kanggo ke Mama Elsa atasnya.
0: Mohon.
1: Utamin. Kanggo ke Teh Puja.
0: Teh Puja, mohon. Utamina, kanggo saya.
1: Mama Ica di Palihan Kampung Naganya.
0: Mohon, mohon.
1: Kanggo ke Kang Arya di Laga. Bunda Nilam, Teh Jopa.
0: Yeah.
1: Kanggo ka Mas Herdi Tehwati.
0: Teh Mawar
1: kanggo
0: tuh.
1: Kanggo ka sadayana kah?
0: Teh Mawar pagi Mama Is.
1: Oh, Teh Mawar mohon datang lebetnya.
0: Mohon.
1: Oh, diantar satas Mama Isnya.
0: Iya, siap. Bejeng
1: ini Teh Mawar. Bunda Mawar oke di palingan seharu butik.
0: Mohon.
1: Ka sadayana dikumkem, A.
0: Mohon dikumkem, ya.
1: Dibengketkan, we sadayana.
0: Mohon, siap. Utamina, kanggo saha Utamina.
1: Kanggo keluarga Maoisnya. Mudah-mudahan sadar rehat.
0: Amin, amin.
1: Utamina dari Kang Arman Cetugas, Kang Oa Feizen. Mudah-mudahan pasien kesehatannya.
0: Amin, amin.
1: Sukses terus,
0: amin.
1: Semangat siap. Terusnya.
0: Siap.
1: Nuhun kana waktu senak.
0: Sami-sami, Mama Ais.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Ais dari seputaran Sidang Kasih ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Pesona dangdut. Pesona dangdut. Kok kecil suaranya ini, Kang Ahuy? Halo?
2: Halo? Ini masih kecil?
0: Kecil, ya ada sedikit, tapi ya boleh ya. Mau lagunya apa nih?
2: Apa lagu dangdut ini?
0: Iya, dangdut koplo, DJ.
2: Ya, tajamnya sekarang aja.
0: Tajamnya sekarang?
2: Iya.
0: Oke.
2: Dalamnya buat tadi yang tadi Mama Is.
0: Mohon.

0: Duh, ada Teh Yuyun Gurina, pih ngorek mie ayam, gas, cina. Wah,
1: kembali, ada. Kita dulu ya. Wah, Teh Yuyun Gurina. Buat ini, sama angin pas, Kak.
0: Mohon.
1: Bilasun. Teh Yuyun Gurina, ya. Selamat pagi, jalan siang, bangga. Basunnya bagi, ya. Lagi enak. Bunda Panjalu yang Mbak Jodohnya
0: Mama Sherry
1: Teh Duri Garut. Ini sama siapa mau kenal?
0: Ini sama Kai Jen. Ijen.
1: Nah, Kai Jen.
0: Iya, Api nah, Ahoy
1: ya, dari tetangga.
0: Tetangga
1: nah, Ahoy ya.
0: Dari pilihan mana?
1: Pilihan Panumbangan aku, Neneng.
0: Panumbangan. Mohon.
1: Semuanya aja makasih waktunya.
0: Semuanya aku ya, siap sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Papi Ahui ya, dari seputaran Panumbangan tajamnya karang. Oke, karena sudah ada dua penelpon, untuk penelpon selanjutnya nanti ya di segmen berikutnya. Oke, ditunggu saja ya. Oke, selamat pagi ya, ini sudah gabung di WhatsApp-nya juga dari Mama Elsa. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, request lagunya Rindu Segala Gala Gala Gala Galanya. Sudah ya tadi Mama Elsa gala-galanya, mau diganti yuk boleh. Selamnya buat semua sahabat Tara dimanapun berada. Makasih. Wassalam, Mah Elsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mah Ojan juga. Ya, pesona dangdut bersama Jadasi Padu Hijau yang paling sip. Pagi Kaizen, pagi juga. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya. Gimana sebaliknya nih? Moga sehat selalu ya. Amin. Ya Allah, Rabbal Alamin. Pengen dong lagunya Orang Biasa. Salam kirimnya buat Kai Jen duluan, Ayan Stylor, Joholigan, Amankan, Kang Doyeng, Kang Dul, ya Kang Asep, Dampa, Pih Ao, Mah Eis, Teh Yuyun Gurina, Teh Bungsu, Teh Puja, Cibi, dan sahabat-sahabat secara aja deh, yuk, makasih Semangkui, sama-sama Semangkui, Mah Ojan ya. Ada Bunda Amel, ya Teh Amel. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesona dangdut bersama Jadasi Paruh Hijau yang paling sip. Minta lagunya Bulan Separuh dari Laila Ayu. Salamnya buat semua sahabat Tara. Makasih Kak Jen, sama-sama. Ada Mbak Wesel Sambangan di Ganyar Bali. Pesona dangdut. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kang Kaizen, pagi ya, salam sehat, bahagia, dan sukses selalu dalam segala beraktivitas. Terima kasih, sama-sama Abah Waisel Gianyar Bali ya. Oke, karena sudah ada beberapa ya, nanti kita lanjut lagi ya. Sahabat Setara semuanya, selamat stay tune di 101,7 Radio Sukacita Setara Ciamis Tasikmalaya. Ditemenin bersama Kaijin di programnya Pesona Dangdut bersama Jadasip Majul Hijau yang paling sip.

0: yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk jeda sip madu hijau yang paling sip.

0: 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jedasip apa aja?
0: Pas saya mencoba Jedasip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jedasip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan suasananya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi.

kaca, histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812 4560 3335 di 0812

0: Wah, Kang Kirman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat nyetok lagi.
1: Wah, kebenaran nih. Tadinya aku mau ke kota, tapi berhubung sampean udah ada, yaudahlah aku beli di sampean aja.
0: Iyalah, gak usah jauh-jauh, langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
1: Lah, sampean nyalek apa, Ci?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan. Dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan dobel khasiatnya, karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat, diawali dengan konsumsi madu hijau sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.
2: Zadoship Madu Hijau. Madu Hijau

0: 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Pribumi, alamat Jalan Haji Ubad, Perempatan Perum Bumi Surung Dayung, Desa Kecamatan Cijengjing, Handap Herang, Ciamis. Agen Apotek Rizky Farma, alamat Jalan Raya Kau.

0: Astara Radio Sukacita Ciamis Tasikmalaya. Masih bersama Kaijen sampai pukul 10.30 ya sahabat Astara. Oke, mau gabung boleh yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesona dangdut
1: bersama Jadasi Madu Hijau yang paling si.
0: Yang paling si. Oke, selamat pagi Teh Mawar.
1: Pagi juga Kak Kaijen.
0: Iya, apa kabar?
1: Selalu baik.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik juga.
1: Gimana cuacanya?
0: Alhamdulillah, ayo nama cerah, secerah.
1: Sama. Secerah yang ini siaran.
0: Mangga, Teh Mawar.
1: Padang Bulan dari Adela.
0: Padang Bulan, oke, siap.
1: Salam-salamnya.
0: Mangga buat siapa?
1: Semoga saya selalu.

0: Bogi, buat Happy Mohon. Happy juga, terus buat Happy AO, Mami Indah, buat Mama Sherin juga,
1: Mohon.
0: Buat Bunda Panyalu juga, terus buat Mama Aipasa juga, terus buat siapa lagi ya, buat semuanya saja deh.
1: Semuanya saja, oke okay,
0: ya,
1: siap.
0: Buat Ijen, makasih ya.
1: Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Mawar dari seputaran Kawalu. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam kenal, Ije.
1: Salam kenal, Pesona Dangdut.
2: Pesona Dangdut bersama Jaga Sip, Maju Hijau yang paling sip.
1: Yang paling sip. Oke, salam kenal juga dengan siapa di mana?
2: Dari izin.
1: Kemana?
2: Dari mana?
1: Dari mana? Dari sini.
2: Dari Ciamis.
1: Mohon dari Ciamis, seputaran Ciamis ya. Mm-hmm. Ciamis Pali Kulon. Tewati ya ini.
2: Dari Tuma ya, enggak Iman mah udah siaran ya.
1: Hmm?
2: Kak Iman, Kak Iman sudah sih.
1: Oh, Kak DJ Iman.
2: Ya.
1: DJ Iman, udah hari singgin, DJ teh.
2: Oh, enggak siaran.
1: Mohon. Kalau Teh Wati dari seputaran mana ini?
2: Jalan Siliwangi.
1: Jalan Siliwangi, oh Tasik.
2: Tapi ya, kerjanya di Paseh.
1: Paseh, oh iya. Ya.
2: Salam kenal ya.
1: Iya, salam kenal juga Teh Wati ya. Mau lagunya apa nih?
2: Itu dari Teh Wati ada.
1: Hmm?
2: Dari Ica Trisnawati.
1: Ica Trisnawati ya. Yang mana itu kak?
2: Kok? Yang aku jatuh cinta di malam Selasa itu ada gak?
1: Aku jatuh cinta
2: di malam Selasa.
1: Di malam Selasa.
2: Itu kalau koe aku cinta padamu itu.
1: Mau versi ada DJ gak? Atau koplo?
2: Bebas ya.
1: Bebas, oke siap.
2: Iya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Buat semuanya ya, selamat oh, siang.
1: Ya siap. Terima kasih Teh Wati dari seputaran Unsil. Jalan Siliwangi Paseh ya. Oke, Ica Trisnawati ya. Ada disco nih, versi disco aja ya. Oke, selamat pagi menjelang siang saja. Ada siapa di sini? Ada Teh Yuyun Gurina, Kewilujeng Enjing. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pesona Dangdut bersama Jada Sip, Madu Hijau yang paling sip. Lagunya Gelas Retak ya. Salamnya buat Aredi, Mah Eis, Umi Bogam, Kang Adol, Teh Bungsu, Pak Odo, Bunda Panjalu, Mah Ipaska, Mah Serin, Amanja, Kang Ujang, Cilambio. Ada Mah Ojan juga, Mah Ica, Teh Dede, Kang Obar, Bah Adam, Kang Ajid, Api Ahui, Mami Indas, Kang Ao, Teh Mawar, Teh Puja, Arudi, Mah Elsa, Aisa Lanur ya, Mas Dapi Kumaja, buat sahabat setara, buat Aijen metugas ya, makasih sama-sama. Teh Yuyun atuh kumaha kumaha ieu? Gorolongkeun atuh basona ka walihan dieu Teh Yuyun. Ada Atoni Somantri palihan gua Galunggung ya. Selamat pagi Kak Izin. Pagi juga Atoni Somantri hadir di Galunggung nih. Udah mulai aktivitas nih sambil stay setara. Request lagunya dong, Di Balik Penantian dari Luciana Jelita Adela. Oke, kirim salamnya buat Kak Izin duluan. Semoga sehat selalu dan selalu dilimpahkan rezekinya buat semua sahabat setara. Terspesialnya buat aku aja deh yang lagi beraktivitas. Makasih Kak Izin, sama-sama. Ya buat Tony Somantri dari Pesutaran Galunggung sana. Ada Obes Gael juga ya hadir. Selamat pagi Kak Izin. Pagi juga Obes ya. Tetap semangat, hari ini harus lebih baik dari kemarin. Sekali selalu ya, amin. Selamat pagi juga. Ya, kita, semoga di tahun yang baru ini ya, Kang Obes, kita semuanya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya, cita-cita kita tercapai, doa-doa kita tercapai, terijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Request lagunya Pesawat Tempur versi DJ. Salam kompak buat sahabat Sarah. Teteo, tetap semangat. Teteo deh ini, tipo nih. Tetap semangat di barengan musik wasik asik ya. Ditemanin secangkir kopi mantul. Well, Hanupi Sky Jen. Oke, selalu semangat. Well, well, well, well, Kang Obes Gael ya. Selamat pagi menjelang siang saja. Ada Adin hadir, Adin Wahyudin ya. Oke, selamat pagi juga. Ada siapa nih? Ramdhani, Ramdhandi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ogah, kok Pak Ogah sih? Pesona Dangdut bersama Jada Sip Madu Hijau yang paling sip. Mau request lagunya Memori Berkasih ya buat Pak Ogah lagi. Kok Pak Ogah? Kirim salamnya ya duluan. Salam buat fans Setara dari A sampai C. Oke, makasih Ande Adrian dari Sukasindang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal juga ini ada dari Mamah Ira. Mamah Ira di seputaran mana nih? Salam kenal juga Mamah Ira. Oke. Nggak gorolongna jalmina we ah. Oke, Teh Yuyun Gurinak. Oke, yuk ah, sahabat Setara semuanya, kita ke lagu lagi ya. Karena sudah ada beberapa yang masuk nih. Ada Padang Bulan spesial buat yang request.

101.7 FM. Starea Radio Ciamis. Your local station.

0: kamu teh masih pincang-pincang gitu? Perasaan udah beberapa hari deh. Emang luka pas main layangan belum sembuh?
1: Gak tahu nih, Den. Gak tahu kenapa aku tuh kalau luka lama keringnya. Dan sering infeksi juga. Padahal aku tetesin antiseptik juga udah. Terus ganti plester juga rutin.
0: Waduh, kamu gampang infeksi ya? Jangan-jangan kamu kekurangan asupan zat besi, Mir. Jangan dibiarin.
1: Ya juga sih, pas aku cek ke dokter juga beliau bilang gitu.
0: Nih, mulai sekarang kamu teh kudu sering konsumsi madu hijau sedasif. Madu hijau yang mengandung superfood spirulina. Dalam spirulina itu mengandung banyak zat besi yang bisa menyokong kandungan sel darah putih dalam tubuh.
1: Mau dong tuh, belinya di mana?
0: Ah, di apotek juga ada, tenang. Nanti aku teh kebetulan mau ke apotek, jadi aku beliin dulu.
1: Oke, siap, Den. Makasih ya.

0: 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Baraya Farma, alamat Jalan Raya Kawali, Selacai. Agen Apotek Ayu Farma, alamat Jalan Raya Ciamis, RT 01, RW 05, Kawali Ciamis.

0: Kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip. Takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk ah, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kok hilang. Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Oh, walah, kamu gimana sih, Mas? Dimas, ya aku ya belum genai. Udah main jalan baik.
0: Maaf, Rob. Ampun. Nggak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Oh, sembarangan. Emang dikira bawa bunderan kapuk.
0: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin BB lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah, Mas. Aku tuh udah coba macam-macam. Yang nabuh nafsu makan dan lain-lain. Tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang kering gampang sakit.
0: Ya kenapa nggak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, nggak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
0: Pastinya. Kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan nggak gampang loyo. Yaudah, yuk naik ah. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

Cakila Farma, alamat Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaharja, RT 1 RW 1 Desa Petir Hilir, sebelum Rumah Sakit Dadi Keluarga. Agen Apotek Al Amin, alamat Jalan RE Marta

0: Ojak, gimana? Pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
1: Soal pilihan gak perlu sesubar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka dipilih, udah.
0: Waduh, beda deh kalau suhu mah.
1: Itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak jadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
0: Luar biasa Mas Rojak ini. Oh ya Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih Jojo gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
1: Oh ini, nah ini namanya madu hijau sedasif Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita, biar gak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh, dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
0: Oh, soal kesehatan juga lebih utama ya Mas?
1: Iya dong, dengan menjaga kesehatan kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

0: 2015. Zanda Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Galuh Prima, alamat Jalan Veteran nomor 34, Kawali, Ciamis. Agen Apotek Ilham Farma, alamat Jalan Paseh nomor 153, Cihideung, Tasikmalaya. Agen Apotek Jaka, alamat Jalan SL Tobing, Kelurahan Samungpari, Kecamatan Mangkubumi.

0: 1,7 Stara Radio Ciamis Tasikmalaya. Masih bersama Kai Jin San ya, sahabat setan semuanya. Oke, yang mau gabung ini ada siapa? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesona dangdut.
1: Pesona dangdut bersama Jada Sip, Madu Hijau paling sip.
0: Yang paling sip. Oke. Alhamdulillah, gimana sebaliknya Aredi?
1: Alhamdulillah, nuju ayeuna kasehatan.
0: Alhamdulillah. Kemana ya tahun baru anak?
1: Tahun di rumah aja.
0: Di rumah aja. Oh iya.
1: mau Ejen enggak pawai.
0: Enggak nih, bagian tugas ini.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Sekarang tahun baru Islam ya.
0: Mohon tahun baru Islam.
1: Semoga ya doa tahun gitu baru ini dapat rezeki yang banyak, yang halal barokah.
0: Amin, amin. Iya. Ya akhir bulan.
1: Saya tidak lupa dapat jodoh juga.
0: Oh, iya tuh, amin, amin. Allahumma amin, amin paling serius ya.
1: Iya.
0: Mau lagu apa nih lagunya?
1: Lagunya Buta Karena Cinta.
0: Bukan untuk cinta apa?
1: Buta Karena Cinta.
0: Buta Karena Cinta, oke. Okay.
1: Kirim salamnya.
0: Mangga buat siapa nih?
1: Buat Teh Mawar, terus Mama Seri, Kai Sukaraja, Api Ao.
0: Iya.
1: Bunda Hartini bersama Pak Juni. Terus buat tadi yang gak lama, siapa? Tewati ya?
0: Tewati ya.
1: Iya, Tewati. Selamat pagi, selamat aktivitas. Terus buat Tamanja, Mama Uis, Mama Ipaska,
0: Teh
1: Ilam, Teh Yun Burina, Kang Arya. Terus buat Mami Indah, pagi Mami.
0: Iya.
1: Gak ada suaranya ya, pawai kali ya?
0: Pawai kali ya. Ya para wei ya.
1: Terus buat Api Ahoy. Terus buat Majin Tim Piaon. Terus buat Teh Nuri, Teh Bungsu.
0: Mohon.
1: Kang Dewa. Terus buat Teh Dita. Terus buat Adin, Acipe, Acepi. Terus buat Adoyeng. Dikumin aja.
0: Oke, siap. Yeah. Spesialnya buat siapa?
1: Spesialnya Teh Inas aja yang lagi pawai.
0: Iya. Oke, terima kasih Aredi.
1: Terima kasih waktunya ya.
0: Ya, sama-sama.
1: Buat Aijen sehat selalu.
0: Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Pesona dangdut.
2: Pesona dangdut.
0: Iya, apa kabar nih Cika Tomse?
2: Alhamdulillah.
0: Kemana ya tahun baru Islamna?
2: Di rumah saja.
0: Di rumah saja? Oh, tengiring pawai?
2: Enggak.
0: Enggak. Oke.
2: Lagunya
0: Mangga Hayang Naon.
2: Derita Tiada Akhir.
0: Derita Tiada Akhir. Oke, okay. Versi koplo. DJ.
2: Iya. Bebas ah.
0: Bebas, oke. Okay. Salamnya buat siapa?
2: Yang barusan teh siapa? Aredi ya?
0: Aredi.

0: pengenalan ke siapa itu lupa ya.
1: Bunda Hartini.
0: Oh, belum buat Bunda Hartini bareng Mas Jun teh bungsu buat.
1: Iya.
0: Siapa ya?
1: Bestin atau Besti Kang Ajid.
0: Buat Alfred Dupe. Pak Gintang juga. Teh Dede Alika ya. Kita Aceti. Pokoknya buat semuanya. Bangetnya buat Kak Ijen ya.
1: Mohon. Amin ya.
0: Makasih ditunggu lagunya ya.
1: Siap. Baik Mama Serin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Serin ya dari seputaran Cika Tomse. Oke, ada siapa ini yang sudah gabung di WhatsApp-nya juga? Ada Eko Taraju. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pesona dangdut bersama Jadasi Padu Hijau yang paling sip, hayang laguna cintaku bulat-bulat. Salam-salamna kakek sedaya wargi setara, sahabat setara ya. Hatur nuhun ti Aewok Taraju ya, sama-sama Aewok. Ada Kang Jang Pasir Malang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaizen, selamat pagi. Cuaca cerah. Oke, lagunya bebas. Yang penting dikoploin yuk. Dikeboy. Oke. Ada ini siapa? Undang BBC ya. Hadir, putarin lagunya Aku Suka Soneta dari Caca Handika. Oke, salamnya buat semua sahabat setara di mana aja berada. Buat yang tugas-tugas aja, moga sehat selalu. Makasih. Wassalam undang BBC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Adin, Bang Penyiar, dukung lagunya dari Manis Manja. Aku bete sama kamu. Oke. Hanovi sami-sami buat Adin ya, yuk sahabat setara ya. Kita lanjutkan kebersamaan kita di Pesona Dangdut bersama Jadasi Madu Hijau yang paling sip.

0: 101.7 FM. Stara Radio Ciamis. Your local station.
1: Juga ada Tran Music.
2: Ya, 101.7 Stara Radio Sukacita Ciamis Tasikmalaya. 27 menit ya Stara. Lepasnya dari pukul 10, saatnya Kaijen pamit dari ruang dengar sahabat Stara semuanya. Terima kasih yang sudah stay tune dari tadi pagi ya sampai sekarang. Mohon maaf bila banyak sekali salah dalam perkataan ataupun sifat ya. Dan juga mohon maaf bila ada pesan yang belum terbaca ataupun lagu yang gak sempat terputar karena kita terbatas oleh waktu ya sahabat Stara semuanya. Ya, jangan pernah berhenti belajar karena hidup tidak pernah berhenti mengajar. Ya, dari seputaran Jalan Purbasari RT 01 RW 01 Gunung Cupu Sindang Kasih Ciamis yang bertugas Kaijen. Ya, pamit undur diri sahabat Stara semuanya. Terima kasih sudah stay tune ya. Sampai jumpa di lain hari di lain kesempatan. Ya, selamat tahun baru Islam. Ya, semoga di tahun yang baru ini kita semua diberi kesehatan, kelimpahan, panjang usia, panjang umur gitu ya, dan banyak rezeki. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadashif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2 RT 16 RW 6 Desa Sukamana, Kecamatan Sindang Kasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, Manawi keluhanan

0: pokona masih poe salirate daya tahan tubuh jantan kuat.
1: Tah jendang tiasa didugikan pesen-pesena mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
0: Pesen-pesena kanggo saraya pendengar anu di mana bayana juli garuh panyawar sapertos bapak di non meri sempatkan.

0: matur pisan teu pait, cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1 RW 1 Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 0812 4560 4446, 0812 4560 4446.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
4: Agen Apotek Keluarga Fauji, alamat Jalan Sirnasari, Raja Desa Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma, alamat Dusun Ranca, Hilir Desa Ranca, Kecamatan Ranca. Agen Apotek Saudara Ranca, alamat Jalan Raya Ranca, nomor 154, depan Bank BJB Ranca.

0: Music.
1: Sabrina.
2: Iya. Aku aja nonton Lion Music. Masa kamu enggak? Yuk, langsung aja subscribe and klik tombol loncengnya.
3: 101.7 FM. Stara Radio Ciamis. Your local station.
4: Kita coba sebuah lagu.

0: wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jada Sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?

0: konsumen pengguna produk cerdas sip madu hijau yang paling sip. Kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
1: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah. Terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
0: Awawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk cerdas sip apa aja?

0: berkat Yuda Sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi Yuda Sip karena

0: Siti juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
3: Agen Apotek Sazva, alamat Jalan Sadananya, nomor 169 Sukajadi. Agen Apotek Enggal Waras, alamat Jalan Pasar Cineam, Blok E, nomor 2 Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kencana Farma, alamat Jalan Cikondang, nomor 12 Cipongpok Cineam, Tasikmalaya.
4: 101.7 FM Tara Radio Ciamis.
5: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Star Radio Ciamis.

0: 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Lantunan lagu-lagu lawas penuh kenangan membuka memori indah di masa itu. Melodi, memori.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan saya Najwa Putri dari Perum Kuanta 4, Tasik Kota Tasikmalaya, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, RT 2 RW 3.
1: Oke, Najwa selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya suka merasa kesulitan membaca dari jarak dekat. Rasanya tulisan tersebut buram, gak jelas, karena emang sebelumnya aku suka terbiasa melihat ponsel dengan penerangan cahaya 100%, sehingga menyebabkan mata saya jadi merah. Pokoknya suka merasa pusing kalau membaca tulisan dari jarak dekat.
1: Boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi Visocha, ada perubahannya, tapi ketika yang Socha Clear-nya diteteskan itu, perih banget sampai tidak terasa bercucuran air mata. Cuman penglihatan terasa lebih jernih. Saya terus usahakan yang Socha Clear-nya diteteskan secara rutin, dan alhamdulillah saya bisa membaca tulisan dari jarak dekat, tidak merasa pusing lagi.
1: Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Najwa.
2: Buat para pendengar, dimanapun kalian berada, ikhtiar saja pakai Visocha, karena ampuh khasiatnya. Jangan ragu-ragu konsumsi Visocha, karena Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Parpon 2, alamat Jalan Raya Jamupu, Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 8, RW 8. Agen Apotek Kahda, alamat Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Azahra, alamat Jalan Raya Karangnunggal, nomor 10, Kecamatan Sukaraja.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang sahabat. Apa kabar siang ini? Semoga sehat selalu dan bahagia terus ya. Senang sekali rasanya Ijal bisa hadir lagi di programnya Melody Memory bersama Jada Sip Madu Hijau yang paling sip. Yuk, yang mau request lagu dan kirim salamnya bisa hubungi di nomor 0812-4560-3335.

0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melody Memory.
1: Melody Memory bersama Jada Sip. Adu hijau yang paling sip.
0: Paling sip.
1: Selamat siang ya.
0: Siang juga Teh Mati. Gimana kabarnya?
1: Baik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Buat semuanya ya, selamat siang. Buat yang lagi tugas, selamat siang.
0: Laguna, badai laguna, lagu apa?
1: Laguna dari itu Wali.
0: Wali judulnya?
1: Ada. Ada gak?
0: Ada judulnya apa?
1: Bangsa Iyum. Bangsa Iyum. Ada ya?
0: Ada.
1: Ada.
0: Ada.
1: Terima kasih ya Aijang.
0: Sama-sama.
1: Buat semuanya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pop Melody Memory bersama Dasar Malu Hijau yang paling sip.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar Aijal?
0: Alhamdulillah baik, Mas Jun.
3: Iya, halo. Assalamualaikum Aijal.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya. Gimana kabarnya siang ini?
0: Alhamdulillah baik, Bunda. Gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah. Di sini main serang banget. Iya. Panas, serang, cetar, membahana.
0: Sama di sini juga.
3: Iya, banyak banget yang ke itu, ke pantai. Iya.
2: Iya, enggak pede kayak aja enggak plesiran aja.
3: Pada ke pantai ke itu renang. Iya.
2: Mending saya aja Aijal ya. Iya, mudah-mudahan cita-cita mah cepat tercapai ya Aijal ya, karirnya tambah sukses ya Aijal ya.
3: Amin.
2: Doa yang terbaik tanggal 1 surah sekarangnya tahun baru Islam kan sekarang ya Aijal ya.
0: Tahun baru Islam.
2: Iya, mudah-mudahan ya terbaik. Itu lagunya apa ya mah Bun?
3: ABC, apa doa buat kekasih? Ada enggak, A? Yang mana, Pak?
0: Lagunya?
2: Doa buat kekasih emang ada, Aijal?
3: Ada.
0: Doa?
3: Kayaknya sih di...
0: Doa buat kekasih.
3: Doa kekasih. Doa kekasih.
0: Ada. Ya? Dari ada? Ramli Sarip, Sanes?
2: Iya kali.
3: Oh, yang cewek gak ada, ah? Oh iya, kayaknya cowok sih.
0: Cowok, Ramli Sarip.
3: Iya, yang doa buat kekasih.
0: Oh,
3: gitu.
0: Ada.
2: Ya, Aijal ya. Salam-salamnya tentunya buat Aijal bareng keluarga, mudah-mudahan sehat selalu ya Aijal ya.
0: Amin.
2: Buat Kang Cepi, Bunda Erlita, Kang Adam, Kang Doyeng, masuk lagi Kang Doyeng. Terus jadi Ibon. Terus nah sore enggak siaran enggak Aijal?
0: Sore Teh Baby.
3: Yang Baby
2: itu ya, undangan ya. Oh. Terus buat Dede Imron, Kang Arya, Dede Bawelnya, ya mudah-mudahan sehat selalu.
3: Amin.
2: Terus Kak Wilson.
3: Terus buat Mama Eli, selamat pagi, selamat siang Mama. Semoga sehat selalu ya, Mah ya. Iya. Terus buat Ibi, Teh Puja, yang barusan turun siapa? Mama Seri, kata ya A. Yang barusan turun?
0: Yang barusan turun tuh Teh Wati.
3: Teh Wati, salam kenal. Ini Bunda Hartini kok.
2: Buat Arendi.
3: Iya, Arendi juga.
2: Api Aul.
3: Api A.O.
2: Api A.O.
3: Amanja. Doyeng. Iya.
2: Ya buat semuanya aja,
0: Aijal.
2: Buat Aijal, iya. Sampai tuntas. Semoga sehat selalu ya Aijal ya.
0: Amin, amin.
2: Terima kasih Aijal waktunya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari WhatsApp dari Mama Piandi. Mama Piandi hadir. Selamat siang Aijal. Siang juga. Ada dari Teh Yun Gurinak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Melody Memory bersama Jada Sip, Madu Hijau yang paling sip. Lagunya Sembilu. Salamnya buat Aredi, Maeis, Umi Bogam, Kang Adul, Teh Bungsu, Paodo, Bunda Panjalu, Mai Paska, Mas Serin, Amanja, Kang Ujang, Kang Ujang Celembu, Maojan, Maica, Tedede, Kang Obar, Bah Adam, Kang Ajid, Api Ahui, Maindas, Kang Ao, Teh Mawar, Teh Puja, Arudi, Mah Elsa, Lanud, Mas Dapi, Kumu aja buat sahabat Sarah, buat Aijal mat tugas, makasih. Sama-sama. Dikarenakan sudah ada 4 lagu yang di request, yuk kita dengarkan.

0: Mani Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda,

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita

0: 03 RW 05 Kelurahan Mahapamoyanan Kecamatan Sukaraja Kota Tasikmalaya.
1: Asemi selaku konsumen pengguna produk Pisocia, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan mata saya itu yang pertama kesulitan melihat lubang jarum yang kecil sehingga memperlambat pekerjaan, padahal saya sedang mengejar target, penglihatan terasa buram. Terus yang kedua, mata terasa perih sekali, rasanya pengen diucek-ucek karena efek seringnya kerja lembur. Yang

0: diserba salah. Keluhan yang keempat, pandangannya selalu berbayang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Pisocia apa aja?
0: Awalnya itu saya nyobain dari teman, dia kebetulan beli Pisocia.

Yang tadinya saya kesulitan melihat, sekarang terasa mudah, pekerjaan pun cepat. Gak menumpuk, sekarang bisa kejar target lagi, gak perlu lembur. Penglihatan saya normal lagi, aktivitas pun terasa cepat, lancar, bermain ponsel jadi terlihat jelas.

0: Soca, alhamdulillah penglihatan pun normal jelas lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Pisoca penglihatan Asemi jadi jelas lagi. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk semua pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Pisoca karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram dan perih. Saya pun sudah mencobanya. Kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul yang Soca Clear-nya ditetesin. Pokoknya penglihatan pun jadi jelas karena kalian harus tahu bahwa Pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Pisoca.
1: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan Habatum, Visucha, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
1: Agen Arofik Firdaus Herba. Alamat Jalan Lewi, Nyiru Benteng, Bangunsari 2, RT 2, RW 7. Agen Apotek Tabriz. Alamat Jalan Otista, Desa Pawindan, Dusun Bunirasa, RT 3, RW 8, Pawindan, Ciamis.
2: Agen Kia Sadeka Herbal. Alamat Cempaka Warna, RT 4, RW 3, atau sebelah lapangan pingpong RW 3.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita

0: 03 RW 05 Kelurahan Mahapamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: SME selaku konsumen pengguna produk Pisocia, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan mata saya itu yang pertama kesulitan melihat lubang jarum yang kecil.

0: pandangannya selalu berbayang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Pisocia apa aja?
0: Awalnya itu saya nyobain dari teman, dia kebetulan beli Pisocia ke agen apotek. Pas saya nyobain agak enakan penglihatan mata saya, terus saya pun beli sampai habis 2 botol. Alhamdulillah ada perubahan yang tadinya saya kesulitan.

0: lancar bermain ponsel jadi terlihat jelas lagi. Pokoknya setelah saya pakai Pisoca, alhamdulillah penglihatan pun normal jelas lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Pisoca penglihatan Asemi jadi jelas lagi. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk semua pendengar setia dimanapun kalian berada.

0: Kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul yang socaklirnya ditetesin. Pokoknya penglihatan pun jadi jelas karena kalian harus tahu bahwa pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih pisoca.
1: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Agen Apotek Lantera, alamat Jalan Raya Timur, nomor 259, Gandrung, Cinta Raja, Singaparna, Tasik, Malaya. Agen Apotek Deva Medica, alamat Kampung Kubang, RT 2, RW 7, Desa Tawang, Kecamatan Sukaratu, Tasik, Malaya. Agen Apotek Navi Farma, alamat Jalan RE Marta Dinata, nomor 156, Kabupaten Ciamis, di samping Universitas Galuh, Ciamis.
1: Masih di 101,7 Radio Ciamis, Sara Sukacita, Suara Setara Ciamis, Tasikmalaya.

0: Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melody Memory.
1: Melody Memory, bersama Jadati, Madeja yang paling
0: si.
1: Selamat siang, Aija.
0: Siang juga, Teh Mawar. Gimana kabarnya siang ini?
1: Alhamdulillah. Gimana sebaliknya?
0: Alhamdulillah, baik, Teh Mawar.
1: Iya. Cuman pagi-pagi tugasnya, sekarang siang. Cuacanya gimana?
0: Cuaca di sini panas.
1: Sama. Request lagunya?
0: Boleh, mau request lagu apa?
1: Pengen dari Ajijah, Tiada Rasa.
0: Ajijah, Tiada Rasa.
1: Iya.
0: Kintal.
1: Salam-salamnya buat Ajijah di luar. Semoga tak selalu ya, dari sama keluarga kecintanya. Buat Lagi Jumburina, selamat pagi. Buat Arendi juga. Buat Sebayu Boci. Buat Atoni juga. Terus buat Anjang juga. Terus buat Yoholigar juga. Buat Api Aku. Terus buat Api A.O.

0: sama Mai Pasca. Buat Ayu Sukaraja juga, terus buat Bunda Panyalu juga, buat Bunda Ayu juga, terus buat semuanya saja deh.
1: Dikumin, buat dikumin aja.
0: Ahan, iya, buat Ayu yang memang tugas sampai tuntas.
1: Ahan.
0: Ya. Tetapi buat keluarga, sama war aja terlalu.
1: Terima kasih. Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melody Memory.
2: Kenal, bentar. Ayo, sebentar sih.
1: Oh, mangga.
2: Kenal sebenarnya.
1: Melody Memory.
2: Melody Memory bersama Jada Sip Bandung Hijau yang paling sip.
1: Yang paling sip.
2: Apa kabar Aizal Bayungyang ya?
1: Bayungyang. Alhamdulillah baik Pih, gimana kabarnya Pak Piao?
2: Alhamdulillah masih lungsai ini teh.
1: Lungsai.
2: Coba aku sales Pak.
1: Oh, lagi atit Pih.
2: Iya atit. Teh Mawar, selamat siang teh. Siapa ada yang udah masuk? Yang udah masuk siapa aja?
1: Ada Teh Wati tadi teh.
2: Oh Teh Wati udah masuk?
1: Oh Teh Wati, Teh Mawar.
2: Selamat siang Teh Wati.
1: Bunda Hati.
2: Lagunya dulu ah, request lagunya dulu.
1: Mangga Pak
2: Putri Iklan.
1: Putri Iklan.
2: Iya.
1: ST12.
2: SP 2 likur atau teh?
1: SP 2 likur. Sekarang teh 2 kilo, Pi.
2: SP salosin. Dan 12 salosin.
1: Salam,
2: ya, buat Aija. Sehat selalu ya, ya.
1: Amin, amin.
2: Gembira selalu, sukses selalu.
1: Amin.
2: Buat Teminda, selamat ya, nih. Sehat selalu nih, salam sejahtera buat keluarga semua. Api Ahoy, tadi kedengaran Api Ahoy. Selamat siang sih, kemudian sehat selalu.
1: Amin, amin.
2: Buat Teh Yuyun Gurinak.
1: Teh Yuyun Gurinak.
2: Selamat siang, teteh. Alah enak ya, gak bahasa di Teh Yuyun lah, ya.
1: Mohon.
2: Berang serbu yuk.
1: Serbu kan itu Pi.
2: Kan itu lah. Nyampe deh pokoknya nama kan dia. Belenyeng.
1: Belenyeng gue.
2: Lanjut buat Adoleng. Adoliang. Adoyang. Buat Haji Neang. Kang Pepi, Acipe juga selamat pagi. Ian Taylor, Mama Wajan selamat pagi. Siang,
1: kayak
2: pagi-pagi.
1: Hai, Pak.
2: Ada yang enggak lu? Mama Is, Pak Elan juga sehat selalu ya. Sama Neng Risenanya juga. Mama Ayi Pasca juga selamat pagi. Siang.
1: Siang.
2: Sabar. Lanjut buat Ade Baju Dokjin. Selamat siang deh, kemana aja, sehat selalu ya deh ya. Neng Nuri di Garut sama Teh apa? Neng Nuri, Teh Amel. Selamat siang. Buat Udapi juga selamat siang. Pak Apok, Mama Apok, Pak Ubad. Kak Abes Gael. Awe-awe, selamat siang buat Adul sama Bunda Meganya, Mama Meganya. Abes Gael juga selamat siang, ha. Sama keluarganya juga. Terus lagi buat Kang Asep Damba, kemana Kang Asep? Gak kedengaran nih. Sehat selalu ya. Terus lagi buat Mama Serin.
1: Mas Serin.
2: Selamat siang, Mas. Sehat selalu, Mas Serin ya. Pengundang PPC juga selamat siang. Kacukak, bate-kate. Selamat siang. Cukup BKT. Selamat siang. Terus lagi buat Ibi. Siang Bi. Terus lagi buat siapa itu ah? Ada Ewa enggak?
1: Yang di WAT ya tapi.
2: Ah, di masukin Pak Robo ah.
1: Oh, ada.
2: Iya, dari siapa?
1: Dari Tayun Gurinap.
2: Tayun bareng itu dengan tanah si Miorakan itu.
1: Serbu pih mani di kol-kolahan mereka.
2: Tayun Gurinap.
1: Tayun Gurinap.
2: Tayun. Di serbu kan dia serang ajal. Ya.
1: Di serbu pokoknya mana ge.
2: Pokoknya mah terang-terang aja dinya we.
1: Aya tiao bes gael.
2: Abes.
1: Ngopi piao karena otak bikin encer aslina tos tilu gelas mata.
2: Yuk. Gini gemul.
1: Tos tilu gelas tapi
2: tilu gelas aya ieu nya. Heeh. Dari ka magrib teh tos mata genep gelas teh. Kan tujuh nama di kentas ku susu.
1: Oh an.
2: Abes gael sejahtera ya abes sama ab sama siapanya atau udah bingung abes keluarganya aja ya
1: keluarganya aja.
2: Pemarindo juga selamat siang deh Hani deh sayang selamat siang deh sehat selalu ya. Aduh nawan dia tuh ayat. Bener.
1: Spesialnya
2: dispesialin aja buat Aijal sama mantan tugas sampai selesai. Sehat selalu, sukses selalu ya.
1: Amin.
2: Spesial buat Mami Indah seorang sehat selalu Mi. Sehat keluarga juga. Salam buat Mi. Itu Aijal ya, ditunggu. Ini udah bedug lagi.
1: Mohon ya.
2: Mohon. Ah, turun nanya.
1: Mohon, sami-sami.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari WhatsApp dari Mama Ipaska. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mancok hadir Aijal. Selamat siang. Salam Melody Memory bersama Jadasip Madu Ijo yang paling sip. Aija puterin lagunya mau nada-nada cinta. Salamnya buat semua sahabat setara mat siang. Makasih Aija. Sama-sama. Ada dari Ayuda. Assalamualaikum Yuda Taman Sari hadir. Kumaha sehat Aija? Alhamdulillah sehat Ayuda.

0: cinta. Betapa Allah sangat sayang kepada kita. Setelah lelah kita bekerja, mencari nafkah untuk keluarga, Allah ingin mengingatkan kita. Allah ingin mengundang kita. Allah ingin kita menemuinya, menikmati jamuan Allah yang terlezat melalui bahasa penuh makna. Azan zuhur segera tiba, menghampiri kita.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: hiji koma tujuh setara Radio Ciamis.
1: Aduh, Neng kurang update, ey. Padahal tos modern. Sok tos, Akang.
0: Sok cobaan. Jalan te.
1: Ajan, Akang. Tuh, jigana kudu dikirim pulsa datana, Kang. Saep gening. Meh langsung bisa streaming.
0: Ih, meni Ali mau modal pisannya. Hayang tarima beres.
2: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, setara Radio Ciamis. Yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zedasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng sahati palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas, enggak capek.

0: rungse carape ayu nama rada aya gairah teletih teing rasa nate bobok ge enak teras upami gugah bobok ge tenyarari teing badan teh neng pokona mah sip we salira teh daya tahan tubuh janten kuat.
1: Pak Haji Endang tiasa didugikan pesen-pesena mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
0: Pesen-pesena kanggo saraya pendengar anu di mana bayana bilih garuh panyawat sapertos bapak di non meri sebatkan tekenging ragu-ragu konsumsi jada sip bapak ge alhamdulillah aya perobihan teras rasa maduna mantul pisan teu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Aljabar, alamat Jalan Leuwi Kidang 2, perempatan Leuwi Kidang. Agen Apotek Pamela, alamat Jalan Raya Panumbangan, Desa Medang Layang.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siaga Sip, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jada Sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Jada Sip, madu hijau yang paling sip, kebetulan keluhannya apa?

0: Alhamdulillah Awawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena hasil

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habatok, Visoca, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0877-0006-5533. Agen Apotek Andalan. Alamat, Jalan Bantarsari, nomor 27, Bungur Sari. Agen Apotek Cimuncang. Alamat, Jalan Cimuncang Timur, Kelurahan Sukamulya. Agen Apotek Hafiz Farma. Alamat, Pasar Indihiyang, Ruko nomor 50.
3: Masih di 101,7 Saradio Ciamis, Stara Sukacita, Suara Stara Ciamis, Tasikmalaya. Masih bareng Ijal, bakalan nemenin sahabat ya. Yo, yang mau request lagu dan kirim salamnya bisa hubungi di nomor 0812-4560-3335.
4: Halo.
3: Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Melodi Memori bersama Jada Sip, Madu Hijau yang paling sip.
3: Paling sip.
4: Selamat siang, Aijal.
3: Siang juga, Amanja. Gimana kabarnya siang ini?
4: Kabarnya di luar panas, di dalam dingin. Jadi panas dingin.
3: Panas tiris.
4: Panas tiris ya. Sami.
3: Sami.
4: Masa tipayun mah terawangnya ya hujan ageng.
3: Ohon.
4: Sami ente.
3: Sami.
4: Oh mohon. Sami mah. Yang lagu nah?
3: Boleh, mau request lagu apa, Manja?
4: Lagunya Jangan Salah Menilai. Dari kan banyak ya menyanyinya ayat 3000-an. Mm-hmm. Itu dari Atika Edelwis.
3: Jangan Salah Menilai.
4: Iya, dari Atika Edelwis. Salamnya ya buat Aijal Lan yang lagi tugas, terus buat Mama Ayi Pasca, baik disampret sama Mama Ayi Pasca tadi waler baik menuju onen, terus buat ayahannya juga ya, buat Mang Obar Cilok, buat Pak Asep Pawindan, buat Alif Mahyuli, buat Kang Ujang Cilambu, buat Mama Idam, buat Teh Dede Cisayong, buat Teh Nyai Cisayong, Bunda Panjalu, Pak Odo, Teh Nia, Kang Wawan, Teh Siska, Pak Asep, Teh Yun Gurina, Kang Adul, terus buat Tari Bangkong, buat Teh Dedew, buat Teh Nilam, buat Teh Jopa, buat Pak Haji Ndang, sama Bu Haji juga, buat nama miss call saja karena HP nu itu. Mana HP nu kita ayo. Buat siapa lagi tuh kira. Buat itu tuh Bunda Nur Hayati di Sukaratu Galunggung. Mm-hmm. Selamat siang ya. Terus lagi buat Teh Ita Cigantang, terus oh Teh Nilam yang miskom ya, ya Teh Nilam Cahya selamat siang ya. Terus lagi buat buat Mang Ubat juga ya. Terus buat Teh Wati juga di Cicurug. Terus buat Adin juga ya. Sama kabogo-kabogonya banyak. Udah mohon taras kita teh baby. Terus lagi buat Kang Ujang Anom juga selamat siang. Buat Teh Uni-Uni, buat Mama Ica Sinkas juga ya. Mama Ica itu Cikira ya Sinkas. Terima kasih. Terus buat Maisa Kampung Naga juga. Terus lagi buat buat Adoyeng, buat Api Ahoy, Udapi juga selamat siang. Buat semuanya aja.
3: Buat semuanya aja.
4: Sahabat Setara. Selamat siang aja ya. Selamat berlibur. Selamat tahun baru Hijriah juga. Spesialnya buat Aijal yang lagi tugas aja. Tugas sampai tuntas. Lagunya ada Aijal?
3: Ada.
4: Ya. Lagunya tunggu ya.
3: Ahan.
4: Hatur nuhun. Assalamualaikum.
3: Sami.

0: Niko.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melody Memory.
0: Melody Memory bersama Jet Basic. Madu hijau. Bapak Nuzi.
1: Paling sip.
0: Damang kasep.
1: Alhamdulillah Damang. Mami gimana kabarnya siang ini?
0: Alhamdulillah saya.
1: Alhamdulillah.
0: Cuaca?
1: Cuaca di sini panas.
0: Mencerahkan.
1: Sangat mencerahkan.
0: Mami di Cima memanaskan.
1: Memanaskan.
0: Mami di Cigerung mengenaskan. Di Cipapi. Nyepi. Saya request lagu ne.
1: Boleh.
0: Mami. Kau tercipta untukku, Betaria Sonata.
1: Kau tercipta.
0: Kau tercipta untukku.
1: Bukan untukku.
0: Untukku.
1: Untukku.
0: Tidak perlu. Atau itu menyakitkan.
1: Untukku, Betaria.
0: Ada. Betaria Sonata.
1: Ada Ami. Salam-salamnya.
0: Kirim salamnya. Buat tinggal duluan. Tugas sampai tuntas. Rukun selalu bareng kabogohnya.
1: Amin.
0: Cepet tangan. Kami nyemohan. Nyemohan amplop. Ujian siangnya jadinya. Sukses selalu.
1: Amin, amin.
0: Teras oke kanu-kanu melungsur aman je. Ujian siang. Kanu kapapi al oge. Pulau Wargi. Sehat selalu dan bahagia selalu. Buat papi. Terus juga buat siapanya. Buat ACP para pengawal-pengawal. Penggawa aku. Buat ACP. Terus juga buat Adoling, Adin, Aheri, Kang Adeng. Buat Kang Undang, Ayam Sayur, Joholi Gang, bareng minggihannya. Dukun selalu. Buat Jute juga. Buat Mama Serin yang cantik, yang baik, yang udah naik tadi. Meksiang Pepe. Kenapa itu WA-nya ngeblank.
1: Ngeblank.
0: Meksiang Pepe ya. Terus juga buat Mok Mael yang cantik, yang baik juga, masih siang. Buat Tengku Dewa Alika juga. Terus juga buat Bunda Nur. Teh Uni-Uni. Mantega. Abes Giael. Acukok. Anton Brown. Acepi. Teh Mawar juga. Neng Nuri. Neng Amel, Bu Hajah Lisna, Garut juga, Meksiang. Buat Bunda Nyoam, Haji Ndang, Bu Udapi, Awe-awe, Pak Adam. Buat Ade Bayu Doktin juga, Meksiang, Kaman Ay, Ade. Buat Teh Amti, Teh Nibi, Teh Mawar juga. Buat Kang Roy juga, Meksiang. Buat Aregi juga. Buat Bunda Hartini sama Bang Jimnya juga, Meksiang. Terus juga buat Mama Eis juga bareng Pak Elannya, Meksiang juga. Terus juga buat ada Dek Imron. buat Mama Iin dam jam. Gede deh. Ngobar. Pengin gurih nak. Mama Yuli alias bagi Neng si bangun. Siang. Bosan Ujang Toge juga. Kang Arya dilaga juga bareng Ujang Bawelnya. Terus juga buat siapa lagi ya? Kang Wilson, Mama Sensor juga, Teh Dedew Alika, siapa lagi atuh? Mbak ada muda ya?
1: Ada mohon, Ami ada yang nawil kan?
0: Siapa?
1: Dari Pak Undang BBC. Mat siang Mami, makasih sapaannya.
0: Siang juga Kang Undang. Sami-sami.
1: Ayati Adigo. Doyeng.
0: Masernya teh?
1: Mimi cintaku.
0: Siang juga buat Adayeng. Saja pola. Lebih jengol ya kia. Buat spesial buat Ija ya, bareng kebogohnya, petugas sampai tuntas, turun selalu. Terspesial buat Papi Ao, sehat selalu ya Pi. Hal-hal baik selalu menghampiri Papi. Atur nuhun kena penampianan, makasih.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari WhatsApp dari Araden mau Pak Ijal dukung lagunya dari Mika Ardila Bintang Kehidupan Hanupis Ijal. Ada dari Yaobes Gael hadir Ijal pie kabare. Alhamdulillah baik. Request lagu Di Batas Kota. Salam kompak buat sahabat Sara, sukses selalu Hanupis Ijal. Sukses selalu, semangat well. Makasih. Kenalkan sudah dapat lagi.

0: warisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Shift, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Shift. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Ziada Shift, madu hijau yang paling sip. Kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
1: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziada Shift apa aja?
2: Pas

0: Alhamdulillah Awawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena

0: Terima kasih Jodoship.
1: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
3: Agen Apotek Nur Jaya, alamat Jalan Bantar, nomor 145 Cienteng, RT2, RW7, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Tasikmalaya. Agen Teh Weli, alamat Jalan Bebedahan 2, RT2, RW6, Gang Garasi, nomor 35. Agen Apotek Birawi, alamat Jalan Sadananya, nomor 46A, Maleber, Ciamis.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siaga Sip, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jeda Sip, madu hijau yang paling sip.

0: 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Cedesip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Cedesip apa aja?
0: Pas saya mencoba Cedesip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Cedesip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan suasananya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi jadi

0: madu hijau yang paling sip. Sip banget. Terima kasih Jada Sip.
1: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
3: Agen Apotek 8, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo, nomor 1, samping pintu rel kereta Gayam. Agen Apotek Mars, alamat Jalan Cinehel, nomor 32, Tasikmalaya. Agen Apotek Cilolohan, alamat Jalan Siliwangi, nomor 99, AB Cilolohan.

0: pisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri,

0: Wah, Kang Kirman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat.

0: langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
1: Lah, sampean nyalek apa sih?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan. Dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau Sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya, karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat, diawali dengan konsumsi madu hijau Sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

0: Soca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Mitra Sehat, alamat Jalan Pasar Kidul, nomor 67, Manunjaya. Agen Apotek Pawang Sehat, alamat Jalan Kiai Haji Khoir Afandi, nomor 148, Awi Pari, Cibeureum.
2: Jika tetapkan sudah waktunya menunjukkan pukul 1:30 ya, waktunya ijab pamit. Mohon maaf apabila ada salah kata. Dari Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, Gunung Cupu, RT 01 RW 01. Ijal yang tugas pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rob, kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip. Takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kok hilang? Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Oh, alah, kamu gimana sih, Mas? Dimas, ya aku ya belum kenai. Udah main jalan baik.
0: Maaf, Rob. Ampun. Nggak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Oh, sembarangan. Emang dikira bawa buntelan kapuk.
0: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin BB lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah, Mas. Aku tuh udah coba macam-macam. Yang nabuh nafsu makan dan lain-lain. Tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
0: Ya kenapa nggak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, nggak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
0: Pastinya. Kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan nggak gampang loyo. Yaudah, yuk naik ah. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

cuaca, histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi,

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: gimana? Pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
1: Soal pilihan gak perlu sesubar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka dipilih, udah.
0: Waduh, beda deh kalau suhu mah.
1: Itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak jadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
0: Luar biasa Mas Rojak ini. Oh ya Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih jojo gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
1: Oh ini, nah ini namanya madu hijau sedasif Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita, biar gak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh, dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
0: Oh, soal kesehatan juga lebih utama ya Mas?
1: Iya dong, dengan menjaga kesehatan kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

Soca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Bahagia Farma, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Sukaratu, Tasikmalaya. Agen Apotek 9, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Tasikmalaya. Agen Apotek Haur Koneng, alamat Jalan Jamanis, Kilometer 17, Jamanis, Tasikmalaya.

0: teh masih pincang-pincang gitu. Perasaan udah beberapa hari deh. Emang luka pas main layangan belum sembuh?
1: Gak tahu nih, Den. Gak tahu kenapa aku tuh kalau luka lama keringnya. Dan sering infeksi juga. Padahal aku tetesin antiseptik juga udah. Terus ganti plester juga rutin.
0: Waduh, kamu gampang infeksi ya? Jangan-jangan kamu kekurangan asupan zat besi, Mir. Jangan dibiarin.
1: Iya juga sih, pas aku cek ke dokter juga beliau bilang gitu.
0: Nih, mulai sekarang kamu teh kudu sering konsumsi madu hijau sedasif. Madu hijau yang mengandung superfood spirulina. Dalam spirulina itu mengandung banyak zat besi yang bisa menyokong kandungan sel darah putih dalam tubuh.
1: Mau dong tuh, belinya di mana?
0: Ah, di apotek juga ada, tenang. Nanti aku teh kebetulan mau ke apotek, jadi aku beliin dulu.
1: Oke, siap, Den. Makasih ya.

0: Soca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Rizky Putra, alamat Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Raja Pola, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Taman Sari, RT1, RW1, Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Ceria Sehat, alamat Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Tasikmalaya.
1: 101.7 FM, Tara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis, inilah 101.7 Tara Radio Ciamis.

0: 91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: 101,7 FM Stara Radio Ciamis.
0: Salira, menuju sasarengan di 101,7 Stara

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Nadia Febriani di Perum Kota Baru RT 3 RW 12 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Cibereum Kota Tasikmalaya.
1: Nadia, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu seperti ada yang mengganjal, tapi pas dicek gak ada. Rasanya tuh perih, gatal, pengen diucek-ucek. Saking gatalnya, keluhan sakit mata yang dialami saya itu sangat mengganggu aktivitas saya. Saya juga suka merasa perih jika melihat cahaya terlalu terang.
1: Nadia, bisa diceritakan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Perubahan setelah mengonsumsi Visocha, mata saya jadi lebih baik dari sebelumnya. Tidak perih lagi. Bermain ponsel pun jadi lebih nyaman lagi karena tidak merasa perih lagi.
1: Bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Nadia.
2: Pesan-pesannya buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Khasiatnya luar biasa. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335.
4: Apotek Saudara 2, alamat Jalan Kapten Murun Idrus nomor 33, Lingkar Cibitung Girang, Kabupaten Ciamis. Apotek Parisia Medica, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Bundaran Stadio Galuh. Apotek Kurnia Farma, alamat Jalan Raya Cikoneng nomor 25, Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Saila di Ciwaas Depok 1 RW 02 RW 10 Kelurahan Sukahurip, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Saila, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan?
2: Keluhan mata saya itu suka berbayang kalau melihat jarak jauh atau jarak dekat. Terus saya kesulitan melihat garis lurus, rasanya tuh lelah banget mata ini. Jadi ketika melihat garis lurus itu seperti berbayang. Misal ketika ada tulisan satu huruf jadi kelihatannya kayak banyak. Ketika sedang fokus melihat ponsel, tiba-tiba kayak ada muncul bercak-bercak titik banyak banget di depan. Saya sulit membedakan huruf, apalagi kalau tulisannya kecil gak kelihatan.
1: Oke, Sheila, selaku konsumen pengguna produk Visocha, bisa disampaikan perubahannya apa aja?
2: Setelah mengonsumsi Visocha, mata berbayang saya jadi mulai membaik, ada perubahannya. Saya habis konsumsi Visocha 4 paket, bisa lagi melihat tulisan kecil.
1: Oke, bisa disampaikan pesan-pesannya, kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Sheila.
2: Buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih.
1: Oke, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dan Habatop, Visocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335. Atau di agen apotek Alia, alamat Jalan K.I. Haji Ahmad Dahlan, nomor 52 Ciamis. Agen Apotek Gayam Farma, alamat Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 42 Ciamis. Agen Apotek Imban Nagara, alamat Jalan Imban Nagara, Ruko Rukun Batik, nomor 2 Ciamis.
4: Seratus satu poin tujuh FM, Tara Radio Ciamis.
5: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101,7 Star Radio Ciamis.

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya. Salira, menuju sasarengan di 107,7 Stara Radio Ciamis. Wilujeng ngadangukan. Baraya nu ayah di kota. Manawi urang sono kana kawi-kawi Sunda, hayu urang gabung di

0: 107,7 Setara Radio Ciamis, Setara Sukacita, Suara Setara Ciamis, Tasikmalaya, Sampurasun. Alhamdulillah, tiasa patepang suara patepung dangudi di Galorana 107,7 anu dijumantar kena palihan Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT Hiji, RW Hiji. Saustara kumaha daramang ya, dina danget ayeuna. Alhamdulillah, nyukruk galur, nete-nete taraji, urang masih tiasa ditepangkan suara ditepungkan dangu deinya. Saustara, dina danget ayeuna dinten Salasa, kaping 16 Juni 2020 genep. Saustara, yaitu cuaca nama nikot panas pisan, harudang, bayang yang didiamanya. Kumampal yang saustara, samite, atanapi ayonotos turun hujan. Mangga saustara anu bade ngiringa rojong tiasa ngalangkuan kolom komentar atanapi hubungi wae di WhatsApp SMS teleponna di 0812 456 0335 atanapi saustara ge tiasa ngarojong ngalangkuan kolom komentar Facebookna Setara Radio Ciamis. Hatur nuwun siang majang kasonten kangge sedaya saustara di mana bae ayana sewang-sewangan oge kangge saustara anu nuju mirengkeun di jalan. Hati-hati di jalannya, sing fokus saustara ngingke kebutan ye. Aman keneun atunya berkendara teh sok. Oke kakek saustara nu kalurusan dina danget ayeuna nuju Teraraos salira, mugia saustara tinggal didamangkeun deui sehat-sehat hari-hari enaknya. Oke kakek saustara masih pak-pik-pek kepada malana sing semangat mugia berkah saustaranya. Oke kakek saustara ya anu tos tesabar atau bade yang ngiring arojong dina telepona hayu yang ditampi aya saha lu irama pasundan. Sip, halo kakanda, hehehe.
1: Halo Indah, masih Dina siang ya damang Indah.
0: Alhamdulillah kakanda Dinda damang Dina danget ayeuna samulihna kumaha.
1: Alhamdulillah kan alhamdulillah
0: Indah. Alhamdulillah atuh kada bahliu cenah. Alah.
1: Gimana?
0: Atau sama MBG-nya?
1: Gimana cuaca? Yang mau nyaduk.
0: Panas pisan kakanda, tulung-tulung panas tekiat.
1: Tulung-tulung.
0: Oh, ayo negeri di kot panasnya.
1: Kipas.
0: Adigo Matariri sudah meninggal hod-hod, sudah tersuara Adigo.
1: Kecema tekan di Batur.
0: Mereka benten di Batur atuh cenanya.
1: Adigo
0: ma. Apa na?
1: Batur sumari weda. Coba moyang atuh aina menterang.
0: Nyata, tiris pannya. Sok atuh.
1: Untung panas.
0: Sor Adin cina di RCG mah hujan.
1: Kananya ngimpi wae.
0: Ulah ngimpi wae Adin, atuh kada gugah Adin.
1: Nah,
0: ujungnya.
1: Gunam wae mata kuala bawa teuing jadi gunam.
0: Tuh Adin, meujeuh cenah kewangi ngorok pih cenah hujan tuh. Ya, alhamdulillahnya kanda.
1: Halo do periyogi, hujan periyogi.
0: Sami ta eta.
1: Hujan kamu patani. Sebagai marola. Panas maroe moal pare naonnya aqua.
0: Ya, sok paroekeun we sagalana sok keur nyareuseuh deui eta mumpung panasnya.
1: Tadi di kalian dibutuhkan. Karena hujan diperyogikan.
0: Nyata etanya.
1: Nah, kejami mengkoyong ungkul.
0: Kahayang keke si kakanda wacana kahayang keke.
1: Tak usah ya tak?
0: Tusar Adigo atunya. Tapek.
1: Ada bisa hantar keke cara buatnya.
0: Loh, kahayang keke tidak so. Ari Waldi apih mah atuh di Darso we. Kukeruk lah.
1: Kemudian tuh hujan mah nyanyi. Kita kan juga ada kayak hujan.
0: Iya.
1: Nah di gua terasa ngapus pinter.
0: Tuh ayu damah cenaya kakanda taman sari mah panas tapi tiris kumaha tuh kakanda
1: mah ada penasir penyuntung
0: nyata kerparanas tiris baran ayu dana cena tuh nya
1: penema ada obatan nih pemadinya yang paling
0: sip nyasok sok tak ada mang cenanya
1: sok kayak ada neta
0: nyasok cena tuh adigo meta tariris adigo
1: Oh.
0: Mhm, ya. Dumeng wae cenah adi go mah kakanda.
1: Wae.
0: Dumeng wae cenah tuh.
1: Dumeng wae.
0: Mhm.
1: Koyogi gen apa sih koyogi kem kagak doa apa sih nam buat kasih
0: pak. Lah kau si pak wae ya teh. Kau si pak wae cenanya. Atau nih kau si pak wae yang tuh cenanya lah.
1: Karena
0: yang
1: masih
0: yang diupas kasih mah modal cakap penduduk gitu-gitu
1: lah layar layar cina aja
0: lah nya
1: karena kayuan kanggo mahalisnya kurang kiu yang sia jenawan kiu
0: cina tuh
1: kasih dulu teing kiri
0: nuju nyasa cina mumpung panas tuh kiu mah
1: Waduh, tak elam nak, pada sehat keluar reganya.
0: Amin.
1: Kamu api aoy, kumot kemana waynya?
0: Nya kemana ay atau cenanya?
1: Kabina binating kumot ya sama wah.
0: Wah, atau kumahan cenahnya ya?
1: Siang, teh mawar. Well,
0: kan atau teh mawarnya, so.
1: Kenal nanti mau ya teh mawar.
0: Tuh, cina teh mawar. Tuh, sor adoling, cina bohong, adin mah, cina ada panas, tuh teh hujan, cina tuh.
1: Iya, kayak ngabuhe, ngawadu.

0: cuaca mah hujan anu panas mah hate. Heuleuh.
1: Nah,
0: ubaran we. Ubaran we, cenata.
1: Kecewe.
0: Kecewe tuh.
1: Adin.
0: Sok, kata Adin.
1: Kamu main indah-indah natura. Jadi imbro. Udapi mas, kemana
0: tuh? Ya, tak, kemana tuh caranya, ya.
1: Kemana wah, ya tuh.
0: Acukok tuh, acukok, cenah acukok.
1: Acukok. Turannya yang siang acukok.
0: Ya.
1: Tadi go, kira moyangnya cici, cenggobok, pantas tadi go moyang mah.
0: Tiris, cenah calik tiris, cenah tuh.
1: Ya, sok, kata matap moyang, kata
0: tidur. Tuh.
1: Tadi kita cenah reno nanya
0: turan.
1: Saya acukar aja. Adam, gerui.
0: Jiroi.
1: Jiroi ke mana wae?
0: Jiroi itu. Nuju ngurek, senaya nuju ngurek.
1: Panas.
0: Panas satulah Abah Jiroi.
1: Are dinya ade ngaturan amanja. Teh pujanya. Aturan. Terus kamu ibi ke mana ibi?
0: Kamen ayah tuh kakanda teh lawas mama tilawas.
1: Kurang mama ay. Asal kemana aku muat bagi misalnya.
0: Meren ya, tak eta.
1: Mohon ke kuping-kuping naik bajing siang wae ah.
0: Tak naik.
1: Kusang Wilson. Teh Yuyun Gurinak, tukang baso nah.
0: Lah, ker ngalamun teh Yuyun masin atu.
1: Baso,
0: ya.
1: Antaram ta nejun ke stadion.
0: Ya. Tuh, bade cenah ke hari Kamis cenah tuh.
1: Oh, nya sok atuh. Tang ageug nya. Nya. Tah, mana pelikeun geus ageug.
0: Biasa katanya lah. Segede gaban cenahnya.
1: Ah. Nya. Lagi kita
0: ngopi pagi.
1: Ngopi masih. Lamun mun wae.
0: Nya tuh kumaha Pak Haji teh?
1: Haji, kau cara bagi pagi di kian lain.
0: Ya, kumaha atau?
1: Maha, ya, bunda panjalu, yang tak odolnya. Terus, mama sharing, aturan mama sharing.
0: Mas sharing.
1: Nah, Nuri, Garut, Garut, Garut, Garut,
0: Garut, Garut, dodol, dodol, ya, dodol. Ayo nama usum iya, cina usum halodo, cina tuh, di Garut nage.
1: Halodo? Kalau udah marawasnya kepala syarat ngebulang.
0: Nyata eta.
1: Tapi dikumpulkan tangguh sadaya naik.
0: Dikumbahan aeknya siap lah sok.
1: Hatur nunatusnya indah.
0: Semisaminya ke kandang.
1: Katun.
0: Enggak. Cakup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kakanda. Huhuy. Perantas ngarojong kawin teh yang khosipa. Pa. Mangga sapugadana khosipa ya sahalo irama pasundan.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Madu hijau yang paling
0: sip.
2: Ilujeng siang majeng kasanteng.
0: Siang majeng kasanteng teh mawar damang.
2: Alhamdulillah, kumaha mulihna?
0: Alhamdulillah, dik-dik oge sami damang kalau sadina danget ayeuna.
2: Kumaha cuacana?
0: Harudang merata
2: panasnya.
0: Tuh nepekin kata kita menyeseh wae cina mumpang mempeng tuh panas.
2: Mohon. Saya tak kira tengah wih ibak ya teh.
0: Sabar kali ya teh teh ibakna cina tuh. Atau nembe ibak cina tuh.
2: Kah?
0: Atau nembe ibak.
2: Uih ibak.
0: Tuh uih ibak cenanya. Ya tete ibak mah cenah sakali cenah atau napi anu kadua kali na.
2: Anu kadua.
0: Anu kadua.
2: Enyeng-enyeng kan sakali.
0: Tuh kumaha tuh adigo cenanya anu kadua kali na adigo.
2: Teraos ase ibak.
0: Nya taharudang atuh.
2: Uyuhang. Kawinan
0: hayang naon manawi.
2: Yang juragan dadang
0: asti. Juragan dadang.
2: Mohon.

0: Di Adin mah hujan sih nanti ngirimkan foto nah sor Adin.
1: Eta teh wirah hampangnya mah. Bueno, tos suami.
0: Tuh bawa-bawa atuh cenanya Adin.
1: Bawa atuh raosnya hujan-hujan. Juli jang siang enggak mau ka Adinnya.
0: Tuh nepikeun ka Adol lagi ke kecepekannya ocai cenah sor Adin teh.
1: Ane ngadon goyangnya.
0: Adoling atuh taya damelnya ka hujan.
1: Taya damel mani ku kecepekan.
0: Bakat ku kesel cenah sor Adin teh.
1: Bakat ku taya damel. Terus yang kata puja, yang kata bungsu, terus yang kata teh jopa, terus yang kata teh milam cahya, terus yang kata teh puja, terus yang kata mama idam, terus yang kata kang doyen, terus yang kata bunda hartini, sang banjungna, terus yang kata
0: aja cuaca nama ni gersang, cina aja ya.
1: Mohon ya tanya mani sarana nasiu. Kami iya nya ada tanda mal kere jika nate garing.
0: Iya.
1: Sudah sanggup kas ada nya kamu kasih ibi. Sudah sanggup kait naik naik.
0: Aya Atoni pilihan galunggung atau nusa mantri.
1: Atoni sudah sanggup kas tadi Atoni.

0: sa dehatinya Manja, terus nang ka Ujang Cilambu, terus nang ka Sadayana we atuh dikumpulnya nih
1: apo sanang ka
0: Sadayana. Heeh. Tapi atas satu umara rancong mun Sadayana dina kesehatan. Pangan yang dari matur nun kana panampianan.
1: Amin. Siap.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Teh Mawar Kawalu parantos ngarojong. Kawina teh hayang juragan Dadang. Oke, okay. Kebarga tuh saya dua penelpon ya. Kiri angkat di segmen salajengna. Ayo namang diawaskan lapang rojongna nu parantos lebet dina WhatsAppna dina Facebookna oge aya Atoni Samantri Wiljeng santen neng baby santen oge. Tani Samantri hadir pilihan galunggung kawina yang mumun kintana kangge neng baby tipayun sehat sapa posna amin. Utami nama kangge sari salastara we hatur nuhun. Siap sami-sami. Dina Facebook naga ayah saha ieu kedah. Dina Facebook naya Abah Weisel. Abah Weisel Gianyar Bali hadir. Irama pasundan diserenganku jada sip madu hijau yang paling ngesip. Wijang santen, salam kangge sada sabastara dimenarkeun rezekina mudah-mudahan sadayana sing sara rehat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Aya Yuda Nurrahman, assalamualaikum. Waalaikumsalam Yuda hadir Taman Sari. Oke. Okay. Aya Zoholigan, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Irama pasundan disarenganku jada sip padu hijau yang paling sip. Kawina hoyong cikopi jeung bala-bala ti barakaltak. Kintuna kangge Teh Indas, Mai Pasca, Ma Ozan, Ma Eis, kangge Teh Puza, Ma Syarin, Nui Ajahra, Teh Yun Gurgina, Kang Adul, P.A.O, Anton Brown. Oke, kita salam kangge Albes Goel, Adin, Adoying, Kang Adeng, Abah Adam, Abah Yudok Cin, Teh Icha, Teh Nori, Teh Mawar, pokona kangge sadaya sahabat Starawe, hatur nuhun, sami-sami. Histomah solusi tepat atas si keluhan sakit mah tahi histomah ieu teh tiasa ngubaran panyawat mah GERD asam lambung gangguan pencernaan mual begah nyeri dada. Mangga salestara tiasa digaluh wae histomah na langsung ka di ka studio alamatna di Jalan Purbasari Dusun Desa Kidul Gunung Cupu RT 1 RW 1. Oge kangge salestara nu di mana bae ayeuna kaleresan bade ngagaluh ieu histomah ka agen apotek nu aya di saputaran Jalan Paseh mangga tiasa digaluhnya di apotek Ilham Parma. Oke, kalian saudara noe di seputaran Jan SL Tobing digaluh histomana ka agen apotek di Mars sareng agen apotek Zaka. Kangge info agen apotek nu sanes tamat tiasa kuping kanoe di iklan agen nu sok sering di play ke bakal disebatan tu daerah nasar terang caket sareng bumi sahabat setara atanapi mangga teruskan langsung di WhatsApp SMS teleponna di 08124506035. Kangge saudara noe di paket keluar kota mah kedah transfer heula ke sabastara teh sakirim bukti transfer nanti yang khawatir pokona pengirimana cepat packing aman 100% original sareng terbukti khasiatna histomah solusi tepat atas si keluhan sakit mah. Sabastara soe soloyongkeun aya kosipa anu dipendutku kakanda.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk

0: 03 RW 05 Kelurahan Mapamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Asemi selaku konsumen pengguna produk Pisocia, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan mata saya itu yang pertama kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Saya

0: berbayang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Pisocia apa aja?
0: Awalnya itu saya nyobain dari teman, dia kebetulan beli Pisocia ke agen apotek. Pas saya nyobain agak enakan penglihatan mata saya, terus saya pun beli sampai habis 2 botol. Alhamdulillah ada perubahan yang tadinya saya kesulitan melihat.

0: lancar bermain ponsel jadi terlihat jelas lagi. Pokoknya setelah saya pakai Pisoca, alhamdulillah penglihatan pun normal jelas lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Pisoca penglihatan Asemi jadi jelas lagi. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan

0: pun sudah mencobanya. Kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul yang socaklirnya ditetesin. Pokoknya penglihatan pun jadi jelas, karena kalian harus tahu bahwa Pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Pisoca.
1: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Soca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335 atau di agen apotek 99. Alamat Jalan Margaluyu,

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Berikut kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teh Iis. Saya tinggal di Jalan Empang Sari, RT 02, RW 07, Kelurahan Yudanegara, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya. Saya selaku konsumen yang telah mengkonsumsi produk Visocha, di

0: Pisoca. Maka dari itu saya langsung order melalui COD. Alhamdulillah dianterin sampai depan rumah. Setelah itu saya langsung pakai kapsulnya diminum dan yang soca clearnya ditetes. Awalnya perih banget pas ditetesin, tapi luar biasa ada perubahannya. Dari sana saya semakin semangat pakai soca clear dan mengkonsumsi Pisoca. Buat kalian yang belum order ya, buruan di order dong. Pembelian Pisoca bisa COD loh, jangan ragu-ragu. Pokoknya Pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Pisoca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Pisoca.

Soca, Histomag dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami untuk konsultasi dan keagenan. Hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi 0

0: 107,7 Setara Radio Ciamis, Setara Sukacita, Suara Setara Ciamis, Tasik Malaya. Masih di sarangan Kusim Kering Baby, hayo atu sabah Setara Mangga. Anu badi ngedengar rojang, tiasa ngelakukan kolom komentar atau napi hubungi di WhatsApp SMS teleponan di 0812-4560-3335 atau napi sabah Setara Get, tiasa ngarojong ngelakukan kolom komentar Facebook na Setara Ciamis. Yuk sabah Setara Mang ditampi, ayo saya, halo Irama Pasundan.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Irama Pasundan.
1: Irama Pasundan, misalnya ku jadi sip madu hijau anu paling
0: sip. Mama Sherin damang, Mama Sherin.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Mohon alhamdulillahnya pada sehatnya.
0: Amin.
1: Mohon.
0: Mama Sherin. Cuma cuaca apa lihat dinya?
1: Cuaca panas.
0: Panas.
1: Panas.
0: Sugan teh hujan, cina sora Adin baru pada samian yang Adin cina di Adin mah hujan.
1: Omten dia mah panas.
0: Panas cina Adin, iya meni kekeh Adinnya.
1: Ayah hujan.
0: Ayah hujan cina Adin.
1: Ohon.
0: Mama Sherin kawin ah yang nama Manawi.
1: Ayah nanya.
0: Hak.
1: Kagembang ya.
0: Oke, Kagembang ku saha atuh.
1: Kagembang ku Neng Bebi.
0: Oh lala. Oke, hah, ya.
1: Kincin salam nak.
0: Yuk, kangge saha Manawi.
1: Namun cahaya teh, namun dia bukan Neng.
0: Ih, ka mana wae atuh? Aya Kakanda, aya Teh Mawar eleuh teu dianggap cenah kumaha atuh Kakanda, Teh Mawar?
1: Oh, gitu.
0: Ih.
1: Teu kada usul ya teh sama Teh Mawar, eta mah selalu juara ka hiji wae.
0: Nya teh eta duluan mah nya.
1: Oh, juara pisan Tapi mau dipasihan hadiah ada?
0: Moal ceranya. Oke, mun Mama Sherin ka Tasik ya pasihan baso cen Teh Mawar tuh.
1: Iya, alhamdulillah
0: Pek ditagih baso cenah tuh sorteh mawar. Padahal
1: pokoknya mandi serbu ah datang lagi. Mandi
0: serbu cenahnya. Lu siapa Pek?
1: Terang lah pokoknya mama.
0: Sok atau.
1: Kamu mama Eyi sama Elsa kata mawar. Mama Aifas kau di Bogam. Bunda Panjalu Teh Indah. Bagi Entin. Teh Yeye. Mama Ida, Mama Dede. Teh Resi, Mama Resi, Bunda Mawar, Teh Yuyun, Kang Adul, Kang Ogi, Yenti, Akui, Adoyeng, menawiti Adoyeng teh beda neng serang Adigo.
0: Aduh, arepek teh naon.
1: Arek teh kemarin deh.
0: Atau kemana ae cernya? Tuh serang Adigo, cerna setelah sekian lama atau nombe terang cerna Mama Sherin teh.
1: Oh, terangin ya. Oh, Mas Dapti, Bayu Doktin, Umpa, Ma Ija, Aredi.
0: Mbah Ijai, haturan.
1: Sahab?
0: Mbah Ijai.
1: Mbah Ijai orang mana?
0: Mbah Ijai Galunggung.
1: Oh, orang Galunggung, Mesa Galunggung.
0: Iya.
1: Cewi-cewi, mali wilah-wilah gitu, Mesa Galunggung.
0: Nah, gitu.
1: Bang Budi, Teh Adal, Teh Bungsu, Mam, Serdi, Dede Imron, Teh Nilam, Ayah Kalong,
0: Aadin, cenah tuh Mas Sherin damang.
1: Kan?
0: Aadin, Mas Sherin damang.
1: Oh, Aadin, alhamdulillah sehat kok nama. Nah, anak nuntut kepiye teh, iya sakuna rata gitu.
0: Alah. Kalah curhat cenanya, gimana nih?
1: Kakak nggak ujang jokonjannya.
0: Cep Turki, haturan atau haturan ya?
1: Oh, orang Turki memontah. Bunda Ayu, Teh Wati, Teh Hani, Bunda Hartini Mas Jun, maaf, Teh Apok, Kang Asep, Jupe, Teh Amel, Ujang Cilambu, Amanja.
0: Buban.
1: Oh, Bandung, mohon kasok kahilapkan Ibu Bandung tengnya, mohon hapun tenggu. Anton Brown, Aris, Adolin, Jolly Gan nya atos, Ayam Toilor, Bukan nama kakak sedaya namanya
0: Serena Aeng.
1: Teh kuyeng, teh hilap teh kuyeng. Teh uni yoni, teh bungsu. Mama ilu. Kamila kong anehnya.
0: Oke.
1: Bukan bisa nak kakak anu nuju mararanto sedaya nak.
0: Mohon.
1: Menepulunya di kantos kau ini.
0: Siap.
1: Mohonnya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Mama Syarin. Mangga sapengkaruna Mama Syarin. Halo Irama Pasundan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Irama Pasundan.
2: Irama Pasundan bersama Jaga Sip Mandi Hijau yang paling sip.
0: Sip Teh Wati.
2: Ya apa?
0: Damang Teh Wati.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Teh Wati kawin ah hoyong naon Manawi?
2: Garut Kota Intan.
0: Siap. Garut Kota Intan Kang Gesaha. Oke, Kang Sadayana siap. Ya.
2: Selamat sore.
0: Sami-sami Teh Wati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhunnya Teh Wati parantos ngarojong kawihna tayong Garut Kota Intan. Oke. Salestara hapunteunna kumargi atas saya dua penelponnya ke diangkat di segmen salajengna ieu mah baby bade. Ngasih lapang rojong nu barantos lebet dina WhatsAppna, dina SMSna, dina kolom komentar Facebookna Stara Radio Ciamis. Aya sahawainya.

0: satranya weh kianya Mamah Dina. Hayang menurut kawihna cinta ngabeleduk dina dada eleuh. Kita udah kaya sedestara-setara hatur nuhun. Oke. Kaya sedestara ya nu ngageduhan keluhan. Kebas-kebas. Lalinu. Rangkel, nyari tonggong, mengesal setara tiasa konsumsi jadasi madu herbal multi manfaat. Hasiat oge tiasa ngubaran sanes kanten panyawat oge tiasa nambihan jet gizi. Tawasna 130 ribu salah setara tes ayadi agen apotek nu ayadi saputaran jalan raya Cikoneng. Jadasip ayadi agen apotek Cikoneng sareng agen apotek Kurnia Parma. Nah kange salah setara gen nu ayadi saputaran jalan Cipto Mangun Kusumo Ciamis mangga digaluhnya. Jadasipna ke agen apotek 8 oge kange salah setara nu ayadi saputaran jalan raya Rancah mangga digaluh. Jadasipna ke agen apotek Sudara Rancah sareng agen apotek Pelita Parma. Anu hayang COD an dijajapkeun dugeng ka payun bumi tiasa oge salah setaranya. Nah pami COD mah aya biaya tambahan ongkir alias ongkos kirim ongkirna sesuai jarak khususna kangge salah setara anu hayang dipaketkeun kedah transfer heula ke salah setara tiasa kirim bukti transfer. Nah tikeng khawatir pokona mah pengirimanna cepat packing aman 100% original sareng terbukti hasilna. Jadasip anu hijau yang paling Sabah setara tekeng kemana-mana ke baby badannya rekan di Sabah setara di napi dengan irama pasun dan wilujeng ada ukan.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
2: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa di mana?
3: Ini dengan Ara. Alamat saya tuh di Taman Sari, RT 1 RW 8 Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
2: Oke, Teh Ara, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
3: Kebetulan keluhan saya itu yang pertama kalau ngelihat barang dari kejauhan itu tidak jelas, tapi kalau dekat tuh jelas. Sehingga kalau membaca tulisan, baca Al-Quran itu harus deket gitu. Jadi secara tidak sadar itu sering menyipitkan mata agar terlihat jelas. Terus keluhan yang kedua, pandangan

0: sehingga membuat saya itu tidak fokus berkendara, apalagi saat malam hari. Terus keluhan yang ketiga itu saya tuh sering ngucek-ngucek mata karena mungkin dari sering bermain ponsel atau terlalu dekat melihat ponsel atau juga dari sering menggunakan laptop. Jadi kalau jauh itu ya silau gitu, gak jelas.
1: Siap, Teh Ara bisa diceritakan perubahan setelah mengkonsumsi produk Pisocha apa aja?
0: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Pisocha, habis 4 botol, mata saya itu jadi gak buram lagi. Saat membaca koran, baca Al-Quran, atau baca buku, atau saat bermain ponsel, terus melihat televisi, atau menggunakan laptop itu udah gak gak terlalu dekat lagi. Padahal sebelumnya tuh sudah berobat kemana-mana, kesana kemari, tapi belum ada kesembuhan. Tiba-tiba ada iklan di radio. Saya langsung aja nih buat beli produk Pisocha ke agen apotek terdekat. Kapsulnya diminum secara rutin 3 kali sehari, dan yang botol kecilnya Socha Clear itu diteteskan. Dan alhamdulillah ada perubahannya. Saking senangnya tuh bisa melihat dengan jelas, sekarang saya sering baca buku lagi, terus sering jalan-jalan malam lagi, begitu.
1: Alhamdulillah Teh Ara, berkat Pisocha ya, mata Teh Ara jadi terlihat jelas lagi. Oh ya Teh, bisa disampaikan pesan-pesannya buat pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teteh?
0: Oke, pesan-pesannya kepada seluruh pendengar setia dimanapun kalian berada yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, silahkan konsumsi Pisocha karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram. Jangan ragu-ragu dengan Pisocha karena Pisocha bisa mengubah yang tidak terlihat jelas menjadi jelas lagi. Pokoknya ampuh banget. Terima kasih Pisocha. Pisocha bisa bikin mata jadi sebening kaca.
1: Terima kasih Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Soca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi,

0: Komplek Vina, alamat Jalan Oto Iskandar nomor 70, Gunung Sari, Desa Panyingkiran, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis.
1: Saya sering ngecek beberapa hadis. Nabi itu kalau ada sesuatu yang positif, inginnya itu diwajibkan. Tapi cara konstitusi enggak wajib. Misalnya menggambarkan betapa pentingnya taatnya istri sama suami. Nabi ketika gimana tuh, Pak? Kalau saja boleh. Seseorang makhluk boleh sujud sama makhluk, maka saya akan memerintahkan seorang istri bersujud sama suaminya. Tentu suami yang gak kayak sampean, maksudnya itu gambarnya. Sampean harus disujudi. Orang di pisau ya, sah.
2: 101.7 FM, Stara Radio Ciamis. Your local station.
3: Bagaimana mengatur waktu dalam hidup menurut contoh yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut riwayat dari Siti Aisyah radhiyallahu anha adalah baginda Rasul membagi waktu dalam hidupnya itu menjadi tiga bagian. Sepertiga untuk Allah, sepertiga untuk tugas, sepertiga lagi untuk keluarga. Bukankah dalam kehidupan ini kadang-kadang berlaku kebincangan dari tingkah seseorang? Ada orang yang seluruh waktunya cuma untuk Allah saja. Tugas dilupakan, keluarga terlantar, itu bukan orang yang terbaik. Ada orang yang waktunya habis cuma demi tugas saja. Dari pagi sampai pagi lagi, kalau tidak di belakang meja, ia rapat saja kerjanya. Allah dilupakan, sujud tidak sempat, keluarga terbengkalai, itu juga bukan orang yang baik. Ada juga orang yang waktunya cuma untuk keluarga, kerjanya ngumpul saja. Seperti bahasa Inggris bilang, mangan orang mangan pokoknya ngumpul. Bermasyarakat tidak sempat, sujud tidak pernah, dengan kehidupan beragama jauh, ini pun bukan orang yang terbaik. Orang yang baik ialah orang yang pandai mengatur waktu.
2: 101.7 FM.

0: dan asar hampir tiba. Tapi mengapa manusia seakan terlena dengan bekerja, seolah tak ada waktu untuk menemui Sang Pencipta. Bahkan suara azan pun seakan tak mampu menuntun dirinya untuk berhenti sejenak dari urusan dunia.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

pada nilai ibadahnya. Bila untuk urusan akhirat dirinya tak mampu meninggalkan dunia, maka apakah dirinya masih pantas menikmati karunia?

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Nama saya Bapak Edi, panjangannya Bapak Junaedi, alamat Kampung Cihurip, Desa Sukamana, RT 16 RW 06, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Bapak, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, kebetulan keluhannya apa? Boleh diceritakan?
2: Keluhan saya pertama sering gatal-gatal di mata, yang kedua sering berair, dan yang ketiga udah suka perih ketika mata suka merah. Tapi alhamdulillah setelah ada saya mendengar di radio produk Visocha, saya langsung mencobanya. Alhamdulillah air rangsinya mata saya berangsur-angsur tidak begitu gatal, yang tadinya berair gitu. Alhamdulillah sekarang mah tidak terlalu berair gitu.
1: Oke, siap. Bapak boleh disampaikan pesan-pesannya untuk pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Bapak?
2: Pesan saya kepada seluruh yang mengalami gangguan seperti saya, cobalah produk Visocha. Insya Allah ayah manfaatnya dan ayah khasiatnya. Visocha membuat mata sebening kaca. Terima kasih Visocha.

0: Tom Baregbeg sebelum Tom Baregbeg.
1: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
2: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Ojak, gimana? Pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
1: Soal pilihan gak perlu sesumbar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka dipilih, udah.
0: Waduh, beda deh kalau suhu mah.
1: Itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak jadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
0: Luar biasa Mas Rojak ini. Oh ya Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih jojo gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
1: Oh ini, nah ini namanya madu hijau sedasif Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita, biar gak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh, dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
0: Oh, soal kesehatan juga lebih utama ya Mas?
1: Iya dong, dengan menjaga kesehatan kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

0: dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Syakila Farma, alamat Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaharja, RT 1 RW 1 Desa Petir Hilir, sebelum Rumah Sakit Dadi Keluarga. Agen Apotek Al Amin, alamat Jalan RE Marta Dinata.

0: titip.
1: Amir, kenapa kamu teh masih pincang-pincang gitu? Perasaan udah beberapa hari deh. Emang luka pas main layangan belum sembuh?
2: Gak tahu nih, Den. Gak tahu kenapa aku tuh kalau luka lama keringnya. Dan sering infeksi juga. Padahal aku tetesin antiseptik juga udah. Terus ganti plester juga rutin.
1: Waduh, kamu gampang infeksi ya? Jangan-jangan kamu kekurangan asupan zat besi, Mir. Jangan dibiarin.
2: Ya juga sih, pas aku cek ke dokter juga beliau bilang gitu.
1: Nih, mulai sekarang kamu teh kudu sering konsumsi madu hijau Zedasif. Madu hijau yang mengandung superfood spirulina. Dalam spirulina itu mengandung banyak zat besi yang bisa menyokong kandungan sel darah putih dalam tubuh.
2: Mau dong tuh, belinya di mana?
1: Di apotek juga ada, tenang. Nanti aku teh kebetulan mau ke apotek, jadi aku beliin dulu.
2: Oke, siap, Den. Makasih ya.

0: 2015. Zadaship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Galuh Prima, alamat Jalan Veteran nomor 34, Kawali, Ciamis. Agen Apotek Ilham Farma, alamat Jalan Paseh nomor 153, Cihideung, Tasikmalaya. Agen Apotek Jaka, alamat Jalan SL Tobing, Kelurahan Samupari, Kecamatan Mangkubumi.

0: Kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip. Takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk ah, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kok hilang. Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Oh, walah, kamu gimana sih, Mas? Dimas, ya aku ya belum genai. Udah main jalan baik.
0: Maaf, Rob. Ampun. Nggak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Oh, sembarangan. Emang dikira bawa buntelan kapuk.
0: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin bebe lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah, Mas. Aku tuh udah coba macam-macam. Yang nabuh nafsu makan dan lain-lain. Tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang kering gampang sakit.
0: Ya kenapa nggak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, nggak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
0: Pastinya. Kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan nggak gampang loyo. Yaudah, yuk naik ah. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

0: 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Baraya Farma, alamat Jalan Raya Kawali, Selacai. Agen Apotek Ayu Farma, alamat Jalan Raya Ciamis, RT 01, RW 05, Kawali Ciamis.

Masih di Galurana 107,7 Setara Radio Ciamis, Setara Sukacita, Suara Setara Ciamis, Tasik Malaya. Masih disarangan kesim kering baby sahabat Setara, hapun tunanya ayak aliran sahabat Setara bisa kerejep atunya. Ayo sahabat Setara mangga nu badeng ngiring arojong tes ngelakuan kolom komentar atau napi hubungi di WhatsApp SMS teleponnya di 08124560335. Kangge sahabat Setara genu di mana bae enak kalesan ya, ayo di Saputaran Lor Kota, sahabat Setara masih biasa ngupingkan sonten baby dina streaming na Setara Radio Ciamis. Upamit acan gaduh aplikasi nama biasa ngadunload lah di Play Store Setara Radio Ciamis. Haturan ngejong sonten kangge saja sahabat Setara perlantus ngarojong dina WhatsApp na dina Facebook na OG-nya. Aya saha ieu Mama Fiandi, assalamualaikum. Mama Fiandi hadir, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngejong sonten sonten OG-nya. Oke, dina Facebookna sekedapnya ya tak can kabuka ya. Aya teh Itna Itna ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Itna Itna hadir di Senang Kasih. Oke. Aya sahadi sapengkerena, aya Adin Wahyudin, Adin Sapsatia Manco, kita salam kami sahabat-sahabat Setara di mana bae na. Kawina hoyong tidul sumbang bernyit. Hatur nuhun sami-sami. Acukuk BKC hadir irama pasenan saranganku jada sip madu hijau yang paling ngasip. Kawina mah hoyong naon ieu teh kawina. Nah, lihat aslinya kedapnya. Kawina yang kasbon kita nama kangge sahabat Setara di mana bae na sing sarehatnya diberikan rezekina digampilkeun halal utami nama kangge Nyai Catherine Noe Halt.